0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it for you. Ha, 8.5 minit pagi. Jam yang ketiga untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu. 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah. Syaz teman anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Juga terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM. Dan untuk jam yang ketiga, 8.15 pagi nanti, saya akan kongsikan dengan anda Langkawi sana sini. 8.30 minit pagi, tajuk utama berita edisi hari ini, 18 Julai 2026. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dulu dengan Ira Milpan seketika Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Kita dah sampai untuk Langkawi sana sini edisi hari ini 18 Julai 2026. Polis Kedah mengenal pasti trend kemasukan etnik Rohingya kini berubah ke kawasan perairan di Kuala Kedah, Kerpan, Yan dan Kuala Muda dengan menggunakan bot kecil. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, sebelum ini golongan itu hanya banyak mendarat di Teluk Ewa dan Teluk Datai di Langkawi, namun hasil kawalan ketat didapati tiada pendaratan warga asing di kawasan itu sejak 2 bulan lalu. Beliau berkata pihaknya turut mengetatkan kawasan sempadan negara bersama pasukan gerakan UMNO PGA di 17 lokasi selama 24 jam dengan rondaan dan motosikal yang statik dan nampak keberkesanan pendatang tanpa izin parti mendarat di lokasi berkenaan. Beliau turut menyeru masyarakat khususnya golongan nelayan agar tidak bersekongkol membawa masuk warga asing. Jelasnya hasil risikan mendapati ada nelayan yang bersengkokol dengan mengambil upah dan membantu membawa masuk pelarian itu ke negara ini. Baik, itu antara Langkawi sana sini edisi hari ini 18 Julai 2026. Terus layan Langkawi FM.
0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.

0: Hai, saya Siti Nohaliza. Siti Nohaliza, harus anda terus mendengar Langkah BFM. Ya, untukmu.
1: Ceria, ceria, pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Waktu sekarang 8.31 minit pagi. Saya nak bawa anda untuk tajuk utama berita hari ini, edisi Sabtu 18 Julai 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM, sudah semestinya sahih dan benar. Reformasi dasar kerajaan madani pacu pertumbuhan KDNK 5.8%. Reformasi serta dasar yang dilaksanakan kerajaan madani sejak lebih 3 tahun lepas telah memperkukuh asas ekonomi negara dan membolehkan Malaysia mengharungi gelora yang dengan lebih yakin, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hantaran di Facebook, beliau berkata anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding 5.4% pada suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. PM seru media kuasai AI tanpa abaikan nilai dan etika. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pengamal media meningkatkan keupayaan menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai, etika dan jati diri kewartawanan. Beliau berkata perkembangan AI membuka ruang baharu kepada industri media, namun turut membawa cabaran besar sekiranya teknologi tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya dan kuasa ekonomi tertentu. Premise Network School diberi notis henti tanpa niaga. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP mengeluarkan notis henti niaga terhadap sebuah Premise Network School di Iskandar Puteri selepas didapati beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Premise berkenaan turut dikenakan notis lesen iklan kerana mempamerkan papan iklan yang tidak mematuhi syarat kelulusan yang ditetapkan.

0: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom, kemudian aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Edis, tiada denggi.

0: Ceria-ceria pagi.
1: Ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
2: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
3: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
2: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

Itu dia Permata Biru, nyanyian Ratu Rock Malaysia Ella. Bawa kita ke pukul 8.52 minit pagi. Dan tepat pukul 9 pagi nanti kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti Utama 9 pagi. Dan juga terima kasih kepada rakan di TT Live Langkawi FM RTM yang mana nak request lagu, nak sampaikan ucapan. Anda boleh masuk ke TT Live Langkawi FM RTM. Dan jangan lupa untuk terus layan Langkawi FM.

0: sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbincangan tentang AI dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran media dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFICH, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Paroi mempunyai 64,998 pengundi, N26 Cembung seramai 26,547 pengundi, N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi, manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas, Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman, iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti untuk Ceria Pagi edisi Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah. Kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan kalau ikutkan ramalan cuaca hari ini yang dapat saya kongsikan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk daerah Langkawi pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat dan sebelah petang ribut petir menyeluruh, manakala sebelah malam hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Pada anda yang bercuti tu, rancang cuti anda dengan sebaik mungkin. Cuba elakkan untuk hiking. Nak pergi ke air terjun ke, nak mandi laut ke. Patuhi arahan pihak berkuasa. Musim-musim hujan ni, kita tak mau sebarang kemungkinan boleh berlaku dan mungkin menjadi satu memori yang kita tak nak jadikan satu memori hitam untuk kita bawa pulang. Jadi patuhi arahan pihak berkuasa dan rancang cuti anda dengan sebaik mungkin.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Ceria Pagi.

Itu dia Lahar Cinta bawa kita ke pukul 9.28 minit pagi. Permintaan rakan di TT Live Langkawi FM. Zack, dia minta kita putarkan lagu Lahar Cinta. Sebab katanya nak minta Azura dah minta dah. Jadi dia minta Lahar Cinta lah pula. No? Baik, terima kasih kepada rakan di TT Live Langkawi FM RTM yang sentiasa ceria, happy, sentiasa mengikuti kita di media sosial Langkawi FM. Dan juga pendengar kita di luar sana yang mendengar melalui penerima langsung di RTM Click ataupun menerusi frekuensi 104.8. Dan kepada anda yang masih belum memuat turun aplikasi RTM Click, anda boleh muat turun menerusi Google Play App Store ataupun Apps Gallery secara percuma. Dan anda boleh layan Piala Dunia FIFA 2026. Berbaki dua perlawanan. Argentina melawan Spanyol pada 20 Julai 2026, anda boleh sama-sama di dataran Langkawi. Tak kisahlah anda orang tempatan ataupun yang datang melancong ke Langkawi, jangan lupa untuk saksikan siaran langsung perlawanan di skrin besar dengan suasana yang penuh semangat. Jom tengok bola. Perlawanan akhir Piala Dunia Argentina menentang Spanyol. Di samping pelbagai aktiviti menarik diadakan di dataran Langkawi pada 19 Julai Ahad hingga 20 Julai Isnin, bermula 9 malam hinggalah 6 pagi. Jadi kita berkampung di dataran Lang. Ayo kita beramai-ramai memeriahkan suasana. Masuk adalah percuma. Dan yang penting jangan lupa untuk bawa tikar ataupun kerusi. Kau hampa nak buat potluck ke, nak piknik ke, boleh. Okey, jumpa anda di dataran Langkawi.

0: Ceria Pagi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Kopi bola pagi hari ini. Perjalanan Argentina ke final, yang mana sebelum ini separuh akhir Argentina 2, England 1. Juara bertahan Argentina bangkit daripada kekalahan sebelum menewaskan England 2-1 pada Khamis, sekaligus mengesahkan tempat ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut. Skuad kendalian Lionel Scaloni itu kini berpeluang melagar sejarah sebagai pasukan pertama mempertahankan trofi Piala Dunia berturut-turut sejak kali terakhir dilakukan oleh Brazil pada tahun 1962. Pada perlawanan tersebut, England terlebih dahulu mengejutkan Argentina apabila Anthony Gordon meledakkan gol pembukaan pada minit ke-55 bagi meletakkan skuad Three Lions di hadapan. Bagaimanapun, asakan bertali arus Argentina akhirnya membuahkan hasil pada minit ke-85 apabila Enzo Fernandez berjaya menyamakan kedudukan sekaligus menghidupkan semula sisa perjuangan juara bertahan itu. Dan ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Argentina kini akan berdepan ujian getir menentang pasukan Spanyol di perlawanan akhir selepas juara Eropah itu terlebih dahulu melayakkan diri dengan menewaskan Perancis 2-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir.
2: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan

Dorakkain. Radio RTM, satu jiwa sejuta sorakan dan juga rekod sejarah Argentina dalam Piala Dunia. Argentina merupakan salah satu gergasi bola sepak dunia yang paling berjaya dengan mara ke perlawanan akhir sebanyak 6 kali dan memenangi 3 kejuaraan dunia. Yang mana 3 kali pada tahun 1978 menjadi tuan rumah dan menewaskan Belanda 3-1 di final. 1986 diinspirasikan oleh kemuncak kehebatan Diego Maradona untuk menewaskan West Germany 3-2 di Mexico. 2022 dipimpin oleh Lionel Messi dalam salah satu aksi final terbaik bersejarah menewaskan Perancis menerusi penentuan penalti di Qatar. Dan juga naib juara 3 kali. Kejayaan podium kedua dicapai pada edisi sulung 1930, tewas kepada Uruguay. 1990 tewas kepada West Germany. Dan 2014 tewas kepada Jerman. Jadi nantikan 20 Julai ini Spanyol lawan Argentina. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik, satu jiwa sejuta sorakan.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan ekonomi Malaysia berkembang 5.8% pada suku tahun kedua ST2 2026, meningkat berbanding 5.4% yang dicatatkan pada suku pertama tahun ini. Berdasarkan anggaran awalan keluaran dalam negeri kasar KDNK ST2 2026, pertumbuhan itu dipacu oleh sektor pelombongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti sektor pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Sektor perkhidmatan terus menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara, disokong oleh subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Penyelidik kanan Southeast Asian Future Initiative Centres, CFIC, Dr. Mikael Rosli berkata, prestasi tersebut menunjukkan ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Berita seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pengamal media meningkatkan keupayaan menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai, etika dan jati diri kewartawanan. Beliau berkata perkembangan AI membuka ruang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran besar sekiranya teknologi tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya dan kuasa ekonomi tertentu. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Majlis Penyampaian Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam ucapannya, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan bahawa konsep captive mind yang pernah diketengahkan Allahyarham Profesor Syed Hussein Al-Attas kini muncul dalam bentuk baru menerusi penguasaan teknologi digital dan AI. Sementara itu, beliau berkata kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan pengamal media serta menerima pandangan dan teguran bagi memperkukuh ekosistem media negara. Datuk Seri Anwar turut merakamkan penghargaan kepada Institut Akhbar Malaysia, MPI dan Petronas atas komitmen mereka dalam memperkasa profesion kewartawanan serta menggalakkan inovasi dalam industri media negara.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, MBSB Bank Berhad memeterai memorandum persefahaman MOU bersama pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara NCIA dengan kemudahan pembiayaan mencecah RM1 bilion bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah ekonomi koridor utara NCER. Kerjasama berkenaan diyakini berupaya merangsang lebih banyak peluang perniagaan terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBSB Bank, Rafi Hanif berkata, kerjasama itu juga bagi menarik syarikat-syarikat berpotensi tinggi terutamanya PKS yang berorientasikan ekspor memperoleh pembiayaan. Sementara itu, Ketua Eksekutif NCIA, Datuk Muhammad Haris Kadir Sultan berkata, kerjasama strategik itu memperkukuh sektor-sektor pertumbuhan strategik NCER dalam membina ekosistem sokongan yang diperlukan untuk menarik pelaburan dan memacu pertumbuhan ekonomi. NCIA adalah sebuah badan berkanun yang merancang dan memacu pertumbuhan ekonomi di NCER melibatkan Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. NCER pula memperkukuh kedudukan sebagai satu daripada wilayah ekonomi yang paling pesat berkembang di Malaysia dengan menarik pelaburan domestik dan asing yang besar dalam bidang E&E, pembuatan termaju, logistik, perniagaan tani, ekonomi digital serta industri bernilai tinggi yang lain. Berita seterusnya, 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. Melalui hantaran di Facebook, dimaklumkan cawangan-cawangan terlibat masing-masing Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alostar di Kedah, Lumut dan Teluk Intan di Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru di Selangor, Port Dickson, Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub di Pahang serta Mersing, Johor. Ujar kenyataan itu, penutupan itu merupakan sebahagian pelaksanaan secara berfasa yang melibatkan 71 cawangan pejabat pengeluar pasport di seluruh negara. Justeru orang ramai dinasihatkan merancang urusan permohonan pasport lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan dan merujuk saluran rasmi imigresen bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung penutupan sementara itu. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Hayati keberian Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi.
1: Ih, banyak sungguhlah nyamuk. Tak larat duk menggaru ni.
2: Hai Mat, apa duk beletak pagi-pagi ni?
1: Ni ha, nyamuklah ni banyak sungguhlah mutu. Rumah hang tak ada nyamuk ke?
2: Takat ni aku duk bor buat nyamuk sebelum malam lah. Kira tadan lah, nak lena, nyamuk dah tak ada.
1: Akulah ni kat rumah pun duk bor buat nyamuk juga. Tapi nyamuk serupa tu juga duk banyak je.
2: Lah ni, kita kena berjaga-jaga mak oi.
1: Aik, berjaga-jaga pasal apa pula mutu?
2: Hang tak tahu kah? Lah ni musim demam denggi. Minggu lepas, ada budak itu lorong sebelah taman kita dah kena tahan ward pasal demam denggi lah.
1: Lah, ya kah? Aku ingatkan pasal demam biasa je.
2: Hang pun kenal pak dia ke? Itu Mat Syahid. Semalam aku jumpa dia kat kedai depan tu. Dialah abang.
1: Awak tak kenal pula. Tu lagu mana anak dia tu?
2: Dia kata anak dia baru saja keluar itu dari ward semalam. Seminggu juga duduk ward lah.
1: Ish, bahaya juga no.
2: Mau tak mau, boleh bawa mau oh.
1: Ish, risau pula aku. Dahlah anak bongsu aku tu duduk tengah demam. Dah berapa hari dah tak kebah-kebah.
2: Eh Mat, hantar bawa pergi klinik kah?
1: Bawa dah mutu. Mereka kata kalau tak okey nanti Mai balik ambil darah pula.
2: Itulah aku duduk tengok sekeliling rumah hang ni. Rasa macam dah jadi tempat nyamuk Aedes membiak ni.
1: Uish, mana ada. Aku selalu duduk kemas kawasan rumah aku ni. Hang ni mana mandai je mutu.
2: Hang tengok, hang terlepas pandang ni. Tu pasu pokok-pokok bunga yang hang tu tanam tu. Jangan duk bagi ayak bertakung dalam bekas. Bekas-bekas kosong pun hampir duk berkumpul satu tempat. Ini tengok penuh kot tepi pagar rumah hang tu. Bekas-bekas kosong.
1: Allah, tak perasan pula aku had tu mutu. Ni nak kena buang ni.
2: Itulah kalau boleh, rumput dekat kawasan belakang rumah hang tu pun lah ni duk panjang. Tebahlah, seminggu sekali pun jadilah.
1: Ish, tak boleh jadi ni. Nak kena tebah dah satgi. Ni, dengar cerita dalam grup taman. Petang satgi orang KKM nak main semut ubat nyamuk. Betul kamu tu?
2: Ha, betul lah tu. Sebab ada kes dia panti main semut lah. Bagailah juga, kuranglah sikit nyamuk nanti.
1: 2 hari lepas kalau tak silap, aku nampak kereta orang KKM dekat lorong sebelah ni. Mereka buat apa tak tahu.
2: Mai buat apa lagi Mai? Oi, Mai check lah tu.
1: Check apa pula dah mutu?
2: Mai check kawasan rumah lah. Kau ada perbaikan nama Aedes, mana tahu. Itu tuan rumah kena denda, hang tahu ke?
1: Denda? Takkan kot.
2: Alah, sebab tu lah. Mereka bagi kesedaran kita supaya itu jaga kawasan persekitaran rumah kita agar bersih dan selamat. Jangan bagi peluang para nyamuk Aedes membiak.
1: Mau mereka dapat tahu ada nyamuk Aedes membiak, apa mereka buat?
2: Apa lagi Mat, kena saman lah. Penyakit pun dapat, duit pun terbang lah.
1: Aduh, daripada duit terbang, baik aku kemas kawasan rumah aku ni. Okey lah mutu, aku nak bawa anak aku pergi klinik Sat. Sat pergi balik, aku nak kemas rumah pula.
2: Haa, okey. Harap-harap anak ang demam biasa je lah. Selamat-selamat.
1: Terima kasih, Mutu.
2: Sama-sama, Mike.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu, yes it for you. Terima kasih kepada anda pendengar Radio Malaysia Langkawi FM yang kekal setia bersama kami di frekuensi 104.8. Dan kita dah sampai untuk jam yang terakhir. Segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah. Dan saya akan putarkan lagu permintaan pendengar kita menerusi Titih Live Langkawi FM RTM. Banyak permintaan lagu kita pagi ni. Hak mana dan kita tunaikan. Hak mana tak dan kita bawa ke minggu depan. Apa-apa pun terus layan Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan

Ceria Pagi. Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: Ceria Pagi.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Daring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya, untukmu, yes, it for you. Syah setia menemani anda, tapi sampai pukul 11 sajalah noh. Sebab pukul 11 hingga pukul 3 petang, anda akan bersama Zarid aka Zizi Fly untuk Activate. Dan 3 petang hingga 7 malam, anda akan bersama Haris untuk Ekspresi. Dan kita dah sampai ke minit-minit terakhir untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah. Sat Jano, dah nak tutup kedai. Dan juga terima kasih kepada anda yang sudi layan Langkawi FM menerusi frekuensi kita ataupun di TT Live Langkawi FM RTM. Semoga

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Ceria Pagi.
1: Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna 1001 cerita.

0: Activate.
1: Cause it's that time. Let's play football.

0: love Ishq Babua.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Happy World Chess Day from Langkawi FM.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

bertanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-562-21048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Seperti biasa, Haris kembali menghiburkan anda melalui ekspresi dari jam 3 petang sehingga 7 malam setiap Jumaat dan Sabtu. Dan sebelum itu, kita berterima kasih kepada rakan tugas iaitu DJ Zarif yang telah menghiburkan anda dalam segmen Activate. Jadi nantikan sebentar lagi pada lebih kurang 3.15 minit petang, kita akan sama-sama dalam program Silang Budaya dan kali ini kita akan bersama-sama dengan Melaka FM. Jadi nantikan apa yang bakal dikongsikan sebentar lagi. Anda boleh tonton di persembahan langsung YouTube dan Facebook Langkawi FM. Dan juga anda boleh tonton di persembahan langsung di TikTok Live Langkawi FM sebentar lagi. Apapun, terus kekal bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehingga 7 malam bertemankan Haris menghiburkan anda, membawakan anda semua lagu-lagu terbaik yang syahdu-syahdu petang ini. Terus layan Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Resi hanya di Langkawi FM 104.8. Siapa bilang gadis
1: Melayu tak menang? Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sebelum memandu, pastikan kenderaan anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Kedaya Radio RTM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Silang Budaya Stesen berkembang bersiaran hari ini di Jaharis di Langkau FM bersama-sama dengan...
1: Ya, saya di sini DJ Haris dari Melaka FM, DJ Ain.
0: DJ Ain. Kita dekat Langkawi pun ada DJ Ain.
1: Wow, nampaknya Ain di serata Malaysia dan juga serata dunia juga eh.
0: Ya, Ain serata-rata.
1: Okey Haris, apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat. Ain, apa khabar Ain?
1: Baik juga di sini, alhamdulillah. Cuaca pun cantik juga dekat Melaka ni, dekat Langkawi macam mana?
0: Cuaca dekat Langkawi hari ni dia nampak panas lah. Dan selalunya Langkawi ni hujan.
1: Okey, hari ni dia panas lah.
0: Betul, dia panas. Panas lit-lit.
1: Itulah baru nak cakap, panas lit-lit eh. Kalau orang Melaka panggil panas berdengkang eh.
0: Panas berdengkang?
1: Panas betul lah nampaknya tu.
0: Okey, hari ni kita nak kongsikan tentang apa tu DJ Ain?
1: Okey, hari ni kita nak kongsikan bersama dengan pendengar Langkawi FM dan juga Melaka FM tentang makanan pilihan pelancong. Ha, kalau datang melancong ke satu tempat tu, semestinya kita memilih makanan, betul tak?
0: Betul sekali.
1: Okey, Haris. Nampaknya kalau dekat TikTok ni Haris live juga tak dekat sana?
0: Saya live juga dekat TikTok sini.
1: Okey, dekat Melaka FM sekarang ni ada ramai juga. Kita ada Haziq, Kak Zura Juju, Brother Love dari Putrajaya, Kak Ji ni dari Pokok Sena Kedah ni. Siapa Sena Kedah tu pun ada. Ya betul. Ramai juga rakan-rakan kita ni. Kalau dekat Langkawi FM macam mana? Ada siapa dekat sana tu?
0: Langkawi FM setakat ni sebab kita baru on, mungkin dia orang tak bangun tidur lagi lah. Dan selalunya memang ada Jana, ada Shida dan semua-semua kawan-kawan daripada banyak orang luar lah sebenarnya masuk TikTok Live Langkawi ni.
1: Okey. Apa pun terima kasih jugalah untuk semua kan Haris.
0: Ya, betul sekali.
1: Yang sudi bersama dengan kita pada petang ini dalam segmen Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Dan macam yang Ain katakan tadi tu, Ain dan juga Haris hari ni nak berkongsikan dengan anda tentang makanan pilihan pelancong.
0: Makanan pilihan.
1: Ya, kalau bercuti ni, selain daripada kita menikmati keindahan tempat menarik, satu perkara yang wajib ada dalam senarai setiap pelancong ialah mencuba makanan tempatan. Dekat Langkawi, contohnya ramai pelancong kan mencari hidangan dekat sana.
0: Betul. Dekat Langkawi ni makanan ada yang unik-unik, ada yang biasa-biasa, ada yang orang pernah tengok, ada yang orang tak pernah tengok makanan dekat Langkawi ni.
1: Jadi agak-agak hari ni Haris, kita nak berkongsi tentang makanan apa tu?
0: Hari ni kita nak berkongsi. Kita bagi teaser sikit lah. Kita bagi teaser.
1: Boleh, bagi silakan
0: teaser. Kita bagi teaser iaitu Langkawi. Kita akan kongsikan berkenaan dengan laksa ikan sekok. Pernah dengar laksa ikan sekok, DJ Ain?
1: Pernah dengar tapi tak pernah sampai. Ya.
0: Dan lagi satu iaitu gulai panas Langkawi.
1: Wow, ini pertama kali juga Ain dengar ni, gulai panas Langkawi ni.
0: Gulai panas Langkawi ni dia unik sikit. Pasal apa? Sekejap kita kongsi bagi.
1: Okey, baik, kita nak berehat seketika ya Haris.
0: Ya betul, kita nak berehat dulu seketika. Sebentar lagi kita akan kembali dengan perkongsian-perkongsian kita lah.
1: Okey, baik.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Ya, masih kita dalam rancangan Silang Budaya bersama dengan Melaka FM hari ini, iaitu DJI di sana.
3: Baik. Okey, Haris.
2: Ya.
3: Nampaknya pendengar-pendengar kita ni dekat TikTok, dekat Bilik Biru ni tak sabar sebenarnya nak mendengarkan perkongsian kita hari ni. Tentang makanan pilihan pelancong. Rata-ratanya ada juga yang kongsi dekat TikTok Melaka FM ni. Pernah try dah. Laksa ikan sekok. Dia suruh Ain datang ke sana.
2: Ya, kena datang sendiri rasa laksa ikan sekok tu macam mana.
3: Okey, Haris, kalau Ain datang ke sana, Haris kena jadi tour guide lah, boleh tak?
2: Jadi tour guide eh, boleh saja, tak ada masalah. Tapi ada ni lah, bayaran dah.
3: Alamak, kena bayaran lah guys.
2: Bayaran dia apa, 2 mangkuk laksa.
3: Dua mangkuk laksa. Sebabnya kalau semangkuk tak cukup, betul tak Haris?
2: Semangkuk tak cukup. Dia kena tambah 2 mangkuk.
3: Okey, baik. Itu dia mengenai laksa ikan sekok. Ni Haris nak kongsi dahkah dengan kita sekarang?
2: Ya, kita nak kongsikan berkenaan dengan laksa ikan sekok yang special di Langkawi ni. Dan kalau berkunjung ke Langkawi, antara hidangan yang wajib dicari dan dicuba pengunjung ialah laksa ikan sekok. Dan perkataan sekok ni berasal daripada lorat Kedah yang bermaksud seekor lah. Mesti faham lah. Seperti namanya, setiap mangkuk laksa dihidangkan bersama seekor ikan kembung yang direbus sehingga lembut, menjadikan berbeza dengan laksa biasa yang hanya menggunakan isi ikan yang dikisar. Dan keistimewaan laksa ikan sekok terletak pada kuahnya yang pekat, diperbuat daripada rebusan ikan bersama rempah ratus, cili dan asam yang menghasilkan rasa masam, pedas dan sedikit manis yang cukup seimbang. Dan ia dihidangkan bersama mi laksa, timun, bawang, daun selom dan kadangkala ditambah telur atau makanan laut yang lain mengikut pilihan pelanggan. Nak tambah apa pun ikut suka hati keselesaan perut masing-masing.
3: Belum apa-apa dah kecoh air liur dah ni, Haris.
2: Kalau tengok visual tu pun, memang ikan sekok betul dia bagi.
3: Ya, ini puas ni kalau makan ni kan. Laksa ikan sekok. Memang betul-betul sekok dia letak dalam tu.
2: Memang betul-betul sekok. Kok nak tambah 2 ekor pun boleh. Tak ada masalah. Cuma kita tambah duit je lah.
3: Betul lah tu. Yang penting kena main Langkawi lah kan.
2: Betul. Yang penting kan nak merasanya kena main Langkawi sendiri. Sebab dekat tempat lain dia dah tak sama lah. Dia bukan tempat, dia bukan nama laksa ikan sekok Langkawi lagi dah.
3: Okey, macam lokasi laksa ikan sekok ni kat mana Haris? Sebabnya kita orang Melaka ni macam nak datang ke sana kan?
2: Laksa ikan sekok ni banyak sebenarnya dijual. Tapi selalunya orang yang daripada luar dia akan pergi dekat hujung airport tu lah. Kalau kita mendarat di airport Langkawi, selalunya kita akan lalu di bahagian tepi pantai airport tu kan? Di situ ada dijual. Ya, memang dekat situ pandai-pandai lah pilih. Banyak daripada banyak-banyak kedai tu, pilihlah sendiri mengikut cita rasa masing-masing dan tempat yang kita nak duduk.
3: Okey, jadi laksa ikan sekok ni memang antara tumpuan utama jugalah kan. Bukan kata orang Kedah je duk makan laksa ni. Orang luar Kedah pun rata-ratanya yang datang berkunjung ke Kedah pun mencari laksa ikan sekok ni. Sama juga dekat Melaka. Ain tak pernah rasa untuk laksa ikan sekok ni. Tapi pernah lah dulu Ain datang ke Pulau Pinang. Ada juga merasakan laksa. Dan juga ke Perlis, tak silap Ain. Tapi pernah juga lah rasa. Cuma bukan laksa ikan sekok ni lah. Tapi laksa utara lah. Dia lebih kurang sama kan?
2: Ya, lebih kurang, tapi dia macam, dia ibarat satu keluarga tapi berbeza-beza dia. Macam tu.
3: Yang penting ada keunikan yang tersendiri.
2: Betul, ada keunikan sendiri.
3: Okey, baik Haris, kejap lagi Ain pula nak kongsikan apa makanan pilihan dekat Melaka.
2: Cuba bagi teaser sikit apa makanan pilihan dekat Melaka tu.
3: Yang orang Melaka ni dia terkenal juga dengan pedas-pedas.
2: Pedas-pedas.
3: Asam pedas Melaka lah namanya Haris.
2: Haris
3: pernah tak kena asam pedas ni?
2: Asam pedas Melaka ni memang favourite saya lah. Makan asam, makan pada panas waktu hujan, hirup kuah dia.
3: Terangkat orang Melaka cakap eh.
2: Memang best.
3: Ni, Haris pernah datang Melaka ke tak?
2: Saya tak pernah sampai Melaka lagi. Tak pernah.
3: Okay.
2: Saya rasa saya pernah sampai, mungkin ingat-ingat lupa macam tu lah.
3: Okey, dah lama sangat dah tu Haris.
2: Dah lama sangat dah.
3: Nampaknya kita kena bertukar Haris.
2: Kena bertukar eh?
3: Ain pergi Langkawi, Haris pergi Melaka lah eh.
2: Macam tu pula.
3: Ah, macam tu pula lah. Kita nak rasalah makanan dekat utara.
2: Ah, boleh je, cubalah Mai. Banyak tempat-tempat yang menarik dekat sini Langkawi ni. Bukan saja makanan, tempat dan orangnya juga.
3: Ah. Ya, yang penting orang kata orang Kedah ni ramai yang manis-manis. Handsome-handsome, betul ke?
2: Betul, sebab banyak tokek padi.
3: Ini gurau-gurau je ya.
2: Gurau-gurau.
3: Okey Aris, kita nak berat seketika lah. Sekejap lagi saya nak kongsi tentang keunikan di negeri Melaka pula. Makanan pilihan kita semestinya lah asam pedas Melaka.
2: Ya, kita rehat dulu seketika. Kita akan kembali lagi dengan perkongsian selepas ini.
3: Iya.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM.

0: Itu dia DJ Ain, lagu daripada Francisca Peter, Lambayan Langkawi. DJ Ain pernah dengar
1: Langkawi.
0: Lagu tu?
1: Pernah. Itu yang Ain sing along juga ni, sambil-sambil tu.
0: Pernah dengar. Saya aja yang tak pernah dengar.
1: Nampaknya DJ Aris kena pindah Melaka lah eh.
0: Kena pindah Melaka eh.
1: DJ Aris, kalau orang datang Melaka, dia ada tagline tau.
0: Apa tu?
1: Kalau Ain cakap Melaka, mana lagi, DJ Aris akan cakap Melaka le. Boleh try tak?
0: Boleh.
1: Okey, DJ Haris, 3, 2, 1. Mana lagi?
0: Melaka lah.
1: Alamak, ada juga bunyi-bunyi logat Kedah dekat situ eh.
0: Ada. Bila kita jadi orang utara ni sebenarnya DJ Ain, dia okay. Tak boleh nak buang apa dia setengah slang tu.
1: Yelah, faham. Macam Ain suka juga untuk cuba untuk mendalami cara orang utara bercakap.
0: Walaupun contohlah macam saya, contoh saya pergi kursus ke pergi mana-mana kan. Mm-hmm. Saya akan lekat juga slang utara tu. Walaupun saya cuba cakap KL, tapi dia ada rasa di hati yang tidak kena.
1: Ya,
0: dia ada
1: faham?
0: Satu rasa yang tidak kena. Dia rasa macam saya ni ibarat menduakan bahasa logat ibunda saya.
1: Alamak. Itulah tu, tapi memang tak boleh tinggal lah kan. Ya, itu betul. Identiti kita.
0: Betul.
1: Okey, jadi Haris, sekarang ni dah pukul 3.32 minit petang. Mm-hmm. Kalau tadi Haris dah kongsikan makanan pilihan pelancong di Kedah khas dia, mm-hmm. ialah laksa ikan sekok.
0: Ya.
1: Jadi kalau makanan pilihan di Melaka, sepertinya kita ada asam pedas Melaka.
0: Asam pedas.
1: Ya, okey, kalau kita bercakap tentang negeri Melaka ni, memang tak lengkap lah kalau kita tak sebut asam pedas Melaka. Ini antara hidangan yang paling ikonik, paling istimewa yang senantiasa menjadi buruan pelancong dari dalam dan juga luar negara. Jadi yang ni saya nak kongsikan jugalah dengan seluruh pendengar kita, Langkawi FM dan juga Melaka FM. Keistimewaan asam pedas Melaka ni, dia terletak pada kuahnya yang pekat. Pedas dan juga masam. Yang ini hasil gabungan cili kisar, lempah ratus, bawang dan juga adanya asam jawa lah.
0: Sedapnya.
1: Sedap kan? Terliur tak Haris?
0: Itulah, terliur.
1: Kena datang Melaka. Okey, tapi berbeza juga dengan negeri lain. Asam pedas dekat Melaka ni biasanya dimasak tanpa santan lah. Semestinya lah kan. Sekaligus menghasilkan rasa yang lebih asli dan juga menyelerakan. Ada macam-macam jenis ikan juga. Kita boleh guna ikan pari, ikan tenggiri, ikan jenaha ataupun ikan mayong. Ada juga yang gunakan telur mayong. Memang banyak sebenarnya pilihan yang ada. Dan macam kalau dekat komen TikTok ni kan, daripada Rushdan, rasanya Rushdan ni orang Terengganu. Dia kata dia suka asam pedas pari. Dan yang sekarang ni tengah viral juga asam pedas lamb shank.
0: Asam pedas lamb shank?
1: Itulah, terkejut juga saya baca ni kan. Tapi memang ada dekat Melaka ni sebenarnya.
0: Itu dia tak macam apa, terlari akidah asam pedas tu ke?
1: Itulah kan, tapi itu mungkin satu keunikan kot yang mereka buat untuk tarik ramai lagi pelancong untuk mengenali asam pedas Melaka lah khasnya. Tapi orang kata bila kita makan dengan asam pedas ni, bukan asam pedas saja tau. Dia kena pairkan dengan sesuatu yang orang kata ngam. Kita kena
0: apa yang ngam dia tu?
1: Ngam tu kita kena letak ulam-ulaman segar dan juga sambal belacan. Baru kena.
0: Kena ada sambal belacan juga.
1: Betul. Jadi itulah antara keunikan asam pedas Melaka ni. Dan rata-rata pelancong-pelancong yang datang ke sini semestinya akan perkena asam pedas Melaka ni. Saja ambil logat Kedah sikit eh.
0: Macam saya, kalau saya makan apa asam pedas Melaka kan, saya makan pakai kicap tau. Adakah orang Melaka akan marah apabila saya makan asam pedas dengan menggunakan kicap?
1: Okey, tak apa Haris. Ain selaku anak jati Melaka, IC04, Ain pun makan asam pedas dengan kicap.
0: Baru dia sur, dia ada mana-mana.
1: Betul, dia macam tak kena kalau tak kena kicap. Itu bagi Ain sendirilah, selaku peminat kicap juga ni.
0: Selaku peminat kicap.
1: Itulah tu.
0: Bila makan tak ada kicap, dia rasa tak lengkap. Bila saya menjalankan keseharian hidup saya, dia rasa tak lengkap tanpa kicap. Jadi company kicap tolong sponsor saya.
1: Nampaknya kita memang peminat kicap eh Haris.
0: Ya.
1: Okey, dekat TikTok, dekat Langkawi FM dan juga dekat Melaka FM, siapa peminat kicap boleh komen dekat bawah eh.
0: Betul, dekat TikTok live siapa yang minat kicap tolong komen.
1: Aduh, okeylah Haris, lepas ni apa lagi antara makanan pilihan yang Haris nak kongsikan bersama dengan kita ni?
0: Saya nak kongsikan mengenai gulai panas Langkawi. Jadi satu menu yang wajib ada kicap juga. bagi saya.
1: Wow, patutlah Haris cakap kicap tadi.
0: Ha.
1: Okey Haris, kita nak terus berkongsi ataupun bagaimana ni?
0: Kita terus perkongsian lah. Sebab okay, saya ni bab-bab makan ni tak elok bertangguh-tangguh.
1: Itulah. Hari pun sebenarnya tak sabar nak tahu apa tu gulai panas Langkawi.
0: Ya, yeah. Dan selain laksa ikan sekok yang kita bincangkan tadi, Candy Jain, mm-hmm, gulai panas juga merupakan antara hidangan tradisional yang cukup popular di Pulau Langkawi ni.
1: Okay.
0: Walaupun nama dia gulai panas tu, apa dia, bukan maksud gulai yang terlalu pedas, tapi merujuk kepada gulai yang dimasak segar dan dihidangkan ketika masih panas-panas. Maksudnya gulai panas di Langkawi ni dia apa dia macam orang order baru masak.
1: Okay.
0: Bukannya ready dah dalam kuali ke apa, tak. Maksudnya orang boleh pilih ikan-ikan tu nak letak sotong ke, nak letak ikan ke, nak letak kambing ke. It's up to you.
1: Okey.
0: Lepas tu terus bagi ke dapur, lepas tu mereka akan masak lah. Dan keistimewaan gulai panas Langkawi ni terletak pada kuahnya yang lebih pekat dan sedikit masam-masam. Dan juga dia kaya dengan aroma rempah ratus, dan ia biasanya menggunakan ikan segar seperti ikan temenung ataupun ikan kembung lah. Di luarnya di Langkawi ni panggil ikan temenung. Sebab saya tak tahulah, mungkin ikan tu suka temenung atau whatever, saya tak tahu. Dan ikan ayar atau ikan bawal dimasak bersama rempah kari, cili, bawang, daun kari dan sedikit santan yang menghasilkan rasa seimbang lah. Dan hidangan ni paling enak dinikmati bersama nasi putih panas dan seperti DJ Ang kata, sambal belacan.
1: Wow.
0: Dan ulam-ulaman segar.
1: Dia baru kena kan kalau betul letak sambal belacan dan juga ulam-ulaman ni.
0: Betul. Dia kena ada timun sikit, kena ada sambal belacan, timun cicah sambal belacan, lepas tu suap nasi.
1: Nampak je petang-petang ni kita dah mula lapar ni Haris.
0: Betul, saya pun dah mula lapar sebenarnya. Belum sempat apa-apa sudah lapar.
1: Ya, nampak je pendengar kita pun sekarang ni tengah lapar juga ni. Kotlah ada yang tengah dengar dekat dalam kereta, dekat Langkawi dan juga dekat Melaka FM sekarang ni. Baru je sampai Langkawi, baru je sampai Melaka. Bolehlah perkena kalau dekat Melaka, asam pedas Melaka lah. Kalau dekat Langkawi, anda boleh cari gulai panas ni dan juga laksa ikan sekok.
0: Ya, betul sekali. Antara menu-menu yang kami kongsikan ni, menu yang apa orang cakap, kalau tak cuba tu dia rugi seumur hidup lah, senang cerita.
1: Betul. Di Haris,
0: Dah
1: cakap pasal lapar, terliok ni kan. Ini I nak saja tambahkan lagi kelaparan kita ni.
0: Saja tambahkan lagi kelaparan lah.
1: Kalau dekat Kedah tadi kita ada laksa ikan sekok dengan gulai panas Langkawi.
0: Ya.
1: Lepas tu dekat Melaka ni semestinya makanan pilihan kita ialah cencaluk Melaka.
0: Cencaluk Melaka.
1: Haris mesti tak pernah rasa kan?
0: Saya sebenarnya, saya tak tahulah, tak ingatlah pernah rasa ataupun tidak. Dia macam dalam satu botol yang penuh dengan udang kecil-kecil itu kan.
1: Alamak, nampaknya betul ke Haris tengok gambar ni?
0: Sebab saya pernah dengar lah cencaluk tu.
1: Okey, ingatkan tak pernah dengar.
0: Cuba tu dia agak menakutkan lah bagi saya.
1: Okey, tak apa. Bagi saya kongsikan supaya Haris dan juga semua boleh rasa cencaluk Melaka ni tau.
0: Cuba kongsikan bagaimana ke rasa cencaluk tu.
1: Okey, selain rasa pedas, Melaka ni sememangnya terkenal dengan cencaluk lah. Iaitu makanan tradisional yang menjadi identiti masyarakat negeri Melaka. Daripada atuk nenek kita dulu, moyang-moyang kita dulu memang dah makan dah cencaluk Melaka ni. Jadi cencaluk ni dibuat daripada udang geragau yang diperam bersama dengan garam dan juga sedikit nasi. Menghasilkan rasa masin, lepas tu masam dan juga aroma yang cukup unik kalau kita makan bersama lah dengan asam pedas tadi ke apa ke kan. Memang kombinasi yang sangat best. Dan kebiasaannya cencaluk ni dimakan sebagai pembuka selera dengan ditambah hirisan bawang merah, cili dan sedikit perahan limau kasturi. Sama juga dengan rakan-rakan kita dari Pantai Timur kan. Dia ada budu. Kalau dekat Melaka, kita ada cencaluk lah.
0: Betul-betul. Budu saya pernah makan. Cencaluk saya belum try lagi.
1: Okey, tak apa. Nanti kita kena postkan cencaluk pi Langkawi.
0: Dan saya nak tahu macam manakah rupa cencaluk yang original Melaka punya?
1: Original.
0: Cuba gambarkan. Cuba gambarkan macam mana rupa cencaluk. Manalah cencaluk tahu kan? Manalah tahulah kalau mana satu hari saya dapat wahyu nak rasa cencaluk ni kan.
1: Okey.
0: Jadi boleh kongsi tak macam mana rupa cencaluk yang ori? Takut saya pergi beli yang kopi ori ke apa ke sekejap.
1: Tak apa, insyaAllah. InsyaAllah tak ada kopi hari. Kalau Haris datang ke Melaka ataupun ke mana sajalah, biasanya kita akan jual cincaluk ni dalam bentuk botol lah. Mm-hmm. Seperti mana yang Haris katakan tadi. Mm-hmm. Dan di dalam tu ada udang-udang kecil-kecil gitu, warna putih-putih. Ha, jadi itulah dia cincaluk. Orang kata mudah untuk kita ketahui. Oh, tengok je dah tahu. Oh, inilah cincaluk.
0: Oh, ha, maksudnya begitulah. Bila tengok tu dah tahu, oh ini cincaluk.
1: Ya, betul. Sama juga kalau kita tengok budu kan. Okey, dalam botol, warna yang pekat, itulah budu.
0: Macam tu lah.
1: Sedap. Biasanya jangan risaulah, kita tak ada kopi ori untuk cincaluk ni. Sebabnya kita homemade biasanya lah. Kalau dekat Melaka ni nak dapatkan yang original tu banyak sangat. Banyak kedai-kedai, kedai-kedai kecil pun ada jual. Biasanya mak-mak kita, ayah-ayah kita ni, dia biasa buat dari rumah. Dan kemudiannya dibotolkan pun ada. Dia macam-macam pack pun ada. Tapi biasanya dalam botol lah sebab nak kekalkan ketahanan cincaluk tu kan.
0: Dan saya nak bagi satu tambahan lah, DJ. Okay. Langkawi ni dia ada satu lagi makanan yang unik. DJ yang pernah dengar tak? Berkenaan dengan beronok.
1: Oh, beronok tak pernah dengar.
0: Beronok tak pernah dengar.
1: Seronok saya tahu.
0: Seronok tahu. Beronok tak tahu.
1: Beronok tak tahu.
0: Beronok tak tahu, nanti DJ Ain speed search.
1: Okey. Beronok. Beronok.
0: Beronok.
1: Okey. Mana-mana dia, orang Kedah dekat TikTok ni boleh bagi tahu Ain tak beronok tu apa?
0: Tapi yang tu dia specially dekat Langkawi saja. Dia tak ada dekat Kedah or whatsoever dekat Perlis ke, tak ada. Dia memang dekat Langkawi je specialty dia.
1: Hanya di Langkawi, ya untukmu.
0: Ya, macam tu. Dia sebenarnya selalu dijadikan kerabu lah.
1: Wow, sedap dia. Nampaknya Ain kena search kejap lagi. Beronok
0: Ya.
1: Nampaknya orang-orang Melaka yang datang ke Langkawi, kita kena cari inilah. Sebabkan Haris dah bagi tahu kita, saya pada laksa, gulai panas, kita kena cari beronok juga .
0: Ya, betul. Tapi beronok ni dia ada musim dia lah. Kalau anda bernasib baik, kadang anda datang ke Langkawi, adalah beronoknya.
1: Okey, sebenarnya Haris masih lagi tertanya apa itu beronok. Haris tak nak bagi tahu sekarang ke macam mana?
0: Tak apa, itu cari sendiri. Itu dia, saya bagilah hint lah. Dia berupa seperti satu gamat.
1: Okey.
0: Dia berupa seperti gamat lah. Tapi kulit dia lain. Macam gamat kulitnya kasar.
1: Itu biasanya kita makan dimasak ataupun macam mana? Mentah. Macam cecaluk tadi ke? Oh, dimakan secara mentah lah.
0: Sebab saya tak tahulah ini yang apa dia, orang tua-tua punya cerita lah kan. Bila dia cakap, bila kalau masak beronok tu, dia akan cair. Dia akan cayak. Boleh dimasak. Dia tak boleh dimasak. Bila dimasak dia akan cayang. Jadi perlu dimakan mentah-mentah.
1: Ni dekat komen kata sea cucumber ke?
0: Dia lebih kurang sea cucumber. Tapi sea cucumber tu dia berkulit kasar. Dia berkulit kasar. Kalau beronok ni kulitnya lincin je.
1: Okey. Nanti kita search sama-sama.
0: Betul.
1: Dan hanya terdapat di Langkawi saja. Okey. Yeah. Kalau kita nak rasa, kita kena datang Langkawi lah ni.
0: Kena datang Langkawi di Jain.
1: Okey Haris, memandangkan sekarang ni waktu kita begitu mencemburui kita
0: Betul sekali DJ.
1: Jadi sebagai penutupnya Haris, silakan.
0: Dan begitulah perkongsian kita hari ini berkenaan dengan makanan-makanan yang pilihan pelancong dari Langkawi dan juga Melaka. Hidangan yang bukan sahaja mempunyai rasanya istimewa, malah membawa warisan budaya dan identiti masyarakat setempat. Dan terima kasih kepada semua pendengar setia Langkawi FM dan juga yang mendengarkan di Melaka FM kerana terus bersama dengan kami di dalam segmen Silang Budaya. Semoga kita dapat bertemu lagi ya DJ Ain.
1: Ya, insyaAllah.
0: Semoga kita dapat bertemu lagi mungkin di ruang udara ataupun di alam nyata.
1: Betul, nanti kalau tengah Melaka, roja-roja lah kita. Bagi tahulah kita dekat sini, yang Melaka macam-macam ada, Haris.
0: Boleh juga. Dan juga, sebelum itu saya nak terima kasih kepada penerbit kita di Langkawi, iaitu Nurul Razihan Razi, yang sedang berada di Hotel 5 Bintang pada ketika ini. Dan juga Natia Zainal. Dan juga kita V-Mix, Siti Nur Najihah Husna. Dan penerbit di Melaka siapa?
1: Ya, penerbit di Melaka semestinya Puan Siti Zainab dan juga rakan teknikal kita, Cik Nizam dan juga Puan Nora yang bersama dengan kita. Masihkan siaran kita ke udara dengan baik petang ni, Haris.
0: Ya, baik. Jadi terima kasih kepada DJ Ain dan juga Melaka FM yang sudi bersama dalam Silang Budaya kali ini. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi di lain.
1: Okey, terima kasih Haris dan juga semua sudi bersama dengan kami. Assalamualaikum, Haris.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia Bruno Mars dengan lagunya Risk It All. Dan kita baru saja selesai Silang Budaya bersama dengan Melaka FM. Dan di sana DJ Ain berkongsikan tentang makanan pelancong terbaik di Melaka. Dan saya kongsikan pula makanan-makanan di Langkawi yang sudah semestinya mengiurkan kita. Jadi apa tunggu lagi? Pergi cari cepat-cepat apa yang telah kami kongsikan. Yang nak tengok semula boleh ke Facebook Langkawi FM dan juga YouTube Langkawi FM untuk tonton semula live yang kita telah siarkan sebentar tadi. Dan saya nak bawakan untuk anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini, di mana kala di sebelah petang dilaporkan ribut petir menyeluruh, dan di sebelah malam pula diramalkan hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 32 darjah Celsius. Itu dia yang dapat saya kongsikan ramalan cuaca yang saya dapatkan daripada Met Malaysia. Apa-apa pun, jangan lupakan malam ini kita saksikan penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Di mana kita akan menyaksikan pertembungan di antara Perancis dan juga England pada jam 5 pagi. Alamak, pukul 5 pagi ada yang nak pergi kerja, ada yang nak pergi sekolah, ada yang nak buat aktiviti. Macam-macam lah, 5 pagi. Apakah daya tuan-tuan? Tapi tengok bola juga. Kerja jangan lupa. Apa-apa pun, terus layan Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Tak mana. Ha, jadi apa ingat lima perkara sebelum lima perkara ini? Ini adalah rentetan daripada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Rasulullah bersabda, Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqamika. Ghinaka qabla faqrika. Wafaragaka qabla syuglika. Wahayataka qabla mungtika. Ingatlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Gunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ha, itu yang pertama. Yang kedua, sihatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Yang keempat, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir, waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Jadi nasihat ini sebenarnya merangkumi semua aspek dah sebenarnya. Jadi Rasulullah pesan, ingat lima perkara ini sebelum datang lima perkara. Pertama adalah berkaitan dengan datang waktu muda sebelum datang waktu tua. Ha, waktu muda ni kita ada banyak kekuatan. Tersihat, badan pun tough lagi. Ha, ada six pack lagi. Waktu ni, waktu kita ada banyak sangat tenaga. Jadi kita tengoklah orang muda, orang yang usia 20-an, 30-an, tak masuk umur 20-an lagi, zaman sekolah lagi. Dia tenaga ni banyak. Dia ligat orang kata. Ha, bahasa kampung kita ligat. Kejap pergi sana, kejap pergi sini, kejap nak buat benda ni. Ha, dan sebab itulah kita tengok orang muda-muda ni dia boleh buat macam-macam benda. Pagi buat kerja ni, petang buat kerja ni, malam buat kerja ni. Jadi kita kena ingat waktu muda ni waktu kita paling kuat. Ha, so waktu muda, waktu paling kuat ni lah, janganlah kita guna untuk pi buat benda yang tak berfaedah. Patutnya waktu muda ni lah kita kerja, dia pi hisap dadah pula. Waktu muda ni lah kita pi buat aktiviti kemasyarakatan ke apa, dia pi merempit pula. Jangan, kita kena ingat waktu muda ni sekali je. Lepas kita muda ni dah tak datang dah waktu muda, kita jadi tua. Masa tua ni dah tak larat dah, kerja nak duduk rumah je, semua benda pun minta anak tolong, minta isteri tolong. Kita kena ingat waktu muda ni lah kita all out buat yang terbaik. Sebab apa? Datang waktu tua, kita dah tak larat dah. Itu hal pertama. Hal kedua, waktu sihatmu sebelum datang sakitmu. Manusia ni, time sihat ni, dia enjoy. Ha, dia kata, life ni, hidup ni sekali je. Kita kena enjoy. Waktu sihat ni lah, dia pergi jalan, pergi sana sini, tempat yang dia tak berfaedah. Dia pergi club lah dan sebagainya. Ha, bukan, waktu sihat ni lah, waktu kita kena buat yang terbaik. Sebab bila mana datang waktu sakit, waktu kita dah tak larat, waktu kita dah perlu duduk atas kursi roda, wheelchair tak larat nak bangun, ha, masa tu kita dah tunggu masa je. Ha, jadi waktu kita sihat ni lah, kita ada kudrat ni, kita buat yang terbaik. Cari nafkah, bantu orang, buat kerja kebajikan. Ha, tu had nombor dua. Had nombor tiga, waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Ha, so orang kata bila kita ada duit ni, selain daripada kita gunakan untuk diri kita, kita kena cuba untuk kita bantu orang lain. Kalau kita tengok ada beradik lain yang susah, kita bantu dia. Ha, kalau kita ada duit lebih, time semayang kat masjid ke surau ke derma. Ha, sebab waktu kaya ni, waktu ni lah yang kita ada lebihan duit yang kita boleh bantu. Sebab waktu miskin tu memang kita dah jadi kedekut dah. Kita dah fikir, eh tak boleh lah aku nak berikan orang lain, aku pun tak ada duit. Ha, masa miskin ni kita memang tak fikir orang lain. Kita akan fikir pasal kita aja. Jadi bila waktu kaya ni kita ada rezeki lebih, kita bantu orang lain. Yang keempat, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ha, jadi waktu lapang ni dia jarang kita dapat. Waktu, maka waktu lapang ni lah, kalau kita ada masa lapang, elak kita gunakanlah waktu lapang ni untuk buat benda-benda yang bermanfaat. Ha, kurangkanlah main game. Ha, ni asyik main Dota 24 jam, asyik main FIFA, PS5 24 jam je. Ha, waktu ni kita kurangkan, kita buat aktiviti yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir sekali, hidupmu sebelum datang matimu. Ha, ini kita benda faham lah. Bila mana kita dah meninggal ni, apa benda pun tak boleh nak buat. Ha, jadi waktu hidup ni lah kita nak buat benda-benda yang baik. Bila waktu meninggal ni, tak boleh nak minta dah ke Allah, Allah tolonglah aku nak patah balik ke dunia. Tak ada dah. Ha, jadi ingatlah lima perkara ini sebelum datang lima perkara. Iaitu yang pertama, datang waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, sihat sebelum sakit. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Dan yang keempat, lapang sebelum sempit. Dan yang terakhir, hidup sebelum mati ya. Itu saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas. Madani Ekspresi.

Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kan? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

Itu dia drama band dengan lagunya Drama. Baik, saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan permainan di antara Perancis menentang England untuk menentukan siapakah yang bakal berada di tempat ketiga untuk perlawanan FIFA Piala Dunia 2026. Ha, jadi kita nantikan siapakah yang bakal menduduki tempat ketiga pada pukul 5 pagi keesokan hari. Ha, mandangkan hari pun kerja. Jadi saya rasa yang mana yang tengok tu, jangan lupalah kata esok tu kerja, okey? Ha, dan juga untuk perlawanan akhir di antara Spanyol menentang Argentina akan berlangsung pada hari Isnin pada jam 3 pagi. Pakat-pakatlah kita bersengkang mata. Dan di, ha, anda boleh kongsikan dengan saya siapakah yang menyokong Argentina ataupun Spanyol sebentar lagi di platform TikTok Live Langkawi FM. Dan juga khas untuk Piala Dunia kali ini. Jadi jom kita sama-sama tonton secara langsung di skrin besar bertempat di Dataran Lang Langkawi pada jam bermula 9 malam sehingga 6 pagi. 9 malam 19 Julai sehinggalah 20 Julai 6 pagi. Kita tonton sama-sama perlawanan akhir Piala Dunia di antara Argentina menentang Spanyol. Jadi kita tengok sama-sama. Jadi anda yang datang, jangan lupa mengenakan pakaian pasukan pilihan anda. Pakai sajalah. Walaupun pasukan anda tu telah bungkus awal, ha, pakai saja. Kita tunjukkan sokongan. Dan satu lagi, jangan lupa kepada anda semua yang hadir di Dataran Lang nanti, ha, jangan lupa untuk bawa tikar ataupun kerusi masing-masing. Dan sudah semestinya semua ini adalah percuma untuk anda semua. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Let's play football.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Itu dia Kately Alif dengan lagunya Mimpi. Baru saja menghiburkan anda melalui ekspresi sehingga 7 malam nanti bertemankan Haris. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya untuk solat fardu asar bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4.53 minit petang. Dan selepas itu kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

Keseronokan pria dari pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

0: Cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
1: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
0: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
1: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang?
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الحمد لله muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah ini salah satu benda yang sangat-sangatlah penting. Takwa, takut kepada Allah sangatlah penting. Orang yang beriman tidak bertakut kepada Allah, jadi akan jadi masalah. Tapi orang yang beriman dan lagi bertakwa kepada Allah akan berjaya insya-Allah. Tapi takwa yang lagu mana? Takwa yang kesederhanaan. Nah, takwa yang bersederhana. Nah, sederhana maksudnya apabila kita dapat ujian daripada Allah, kita rasa, ya Allah, tolonglah aku. Nah, selesaikanlah ujianku dengan secepat yang mungkin. Sederhanakan. Nah, sabar. Nah, sabar. Jangan kita gelabah. Jangan kita salah menyalahi antara satu sama lain. Lebih-lebih parah lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita menyalahi takdir Allah. Nah, kenapa aku yang diuji? Kenapa bukan orang lain yang diuji? Kenapa Allah Ta'ala uji aku? Kenapa orang lain tak kena uji? Jangan fikir aku tu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Bila mana kita takwa kepada Allah, kita takut sederhanakan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala berikan ujian, itu tanda Allah sayang kita. Bukan Allah Ta'ala nak biar kita. Bila mana Allah Ta'ala uji, kita ini sentiasa akan mengingat kepada Allah. Maknanya jelas dekat situ. Kita ini perlukan kepada Allah walau bagaimana keadaan sekalipun. Hang senang ke, hang susah ke, hang sakit ke, hang sehat ke. Semua kita perlu kepada Allah. Tuan-tuan, jangan kita lupa. Jadi, apa kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan. Tuan-tuan, bila takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka bermacam-macam jalan kemudahan dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, takutlah kepada Allah. Allah Ta'ala akan berikan bermacam-macam kemudahan, penyelesaian dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala akan buka. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, tinggal perintah Allah, kan, buat pilah apa sekalipun, akan jadi susah, akan jadi payah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan masuk dalam golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya-Allah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua muslimin dan muslimat. Sementara lagi pada pukul 4.53 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi. Thank you.

0: والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti

0: berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi. Dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
1: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri Sembilan ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Sri Tanjung berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
1: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan, KUAP, berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertemuan dua falsafah permainan dengan skuad La Albiceleste lebih gemar membina serangan secara berperingkat, manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ih, banyak sungguhlah nyamuk. Tak larat duk menggaru ni.
1: Hai. Hai Mat, apa duk beletak pagi-pagi ni?
0: Ni ha, nyamuklah ni banyak sungguhlah mutu. Rumah hang tak ada nyamuk ke?
1: Takat ni aku duk bo buat nyamuk sebelum malam lah. Ha, kira tadan lah nak lena, nyamuk dah tak ada.
0: Akulah ni kat rumah pun duk bo buat nyamuk juga. Tapi nyamuk serupa tu juga duk banyak je.
1: Lah ni kita kena berjaga-jaga mak oi.
0: Hai, berjaga-jaga pasal apa pula mutu?
1: Hang tak tahu kah? Lah ni musim demam denggi. Minggu lepas ada budak itu lorong sebelah taman kita dah kena tahan ward pasal demam denggi lah.
0: Lah, ya kah? Aku ingatkan pasal demam biasa je.
1: Hang pun kenal pak dia ke? Itu Mat Syahid. Semalam aku jumpa dia kat kedai depan tu. Dialah abang.
0: Awak tak kenal pula. Tu lagu mana anak dia tu?
1: Dia kata anak dia baru saja keluar itu dari ward semalam. Seminggu juga duduk ward lah.
0: Ish, bahaya juga no.
1: Mau tak mau, boleh bawa mau oh.
0: Ish, risau pula aku. Dahlah anak bongsu aku tu duduk tengah demam. Dah berapa hari dah tak kebah-kebah.
1: Eh Mat, hantar bawa pergi klinik ke?
0: Bawa dah mutu. Mereka kata kalau tak okey nanti Mai balik ambil darah pula.
1: Itulah aku dah tengok sekeliling rumah hang ni. Rasa macam dah jadi tempat nyamuk Aedes membiak ni.
0: Uish, mana ada. Aku selalu duk kemas kawasan rumah aku ni. Hang ni mana mandai je mutu.
1: Hang tengok, hang terlepas pandang ni. Tu pasu pokok-pokok bunga yang hang tu tanam tu. Ha, jangan duk bagi ayak bertakung dalam bekas. Bekas-bekas kosong pun hampir duk berkumpul satu tempat. Ini tengok penuh kot tepi pagar rumah hang tu. Bekas-bekas kosong.
0: Allah, tak perasan pula aku had tu mutu. Ni nak kena buang ni.
1: Itulah kalau boleh, rumput dekat kawasan belakang rumah hang tu pun lah ni duk panjang. Tebahlah, seminggu sekali pun jadilah.
0: Ish, tak boleh jadi ni. Nak kena tebah dah satgi. Ni, dengar cerita dalam grup taman. Petang satgi, orang KKM nak main semua ubat nyamuk. Betul kamu tu?
1: Ha, betul lah tu. Sebab ada kes dia panti main sembok lah. Bagailah juga, kuranglah sikit nyamuk nanti.
0: Dua hari lepas kalau tak silap, aku nampak kereta orang KKM dekat lorong sebelah ni. Mereka buat apa tak tahu.
1: Main buat apa lagi Mai? Oi, main check lah tu.
0: Check apa pula dah mutu?
1: Main check kawasan rumah lah. Aku ada pembiakan nyamuk Aedes. Mana tahu itu tuan rumah kena denda. Hang tahu ke?
0: Denda? Takkan kot.
1: Alah, sebab itulah mereka bagi kesedaran kita supaya itu jaga kawasan persekitaran rumah kita agar bersih dan selamat. Jangan bagi peluang para nyamuk Aedes membiak.
0: Mau mereka dapat tahu ada nyamuk Aedes membiak, apa mereka buat?
1: Apa lagi Mat, kena saman lah. Penyakit pun dapat, duit pun terbang lah.
0: Aduh, daripada duit terbang, baik aku kemas kawasan rumah aku ni. Okeylah mutu, aku nak bawa anak aku pergi klinik sat. Sat pergi balik, aku nak kemas rumah pula.
1: Haa, okey. Harap-harap anak ang demam biasa aje lah. Selamat-selamat.
0: Terima kasih mutu.
1: Sama-sama Mat.
2: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Masih hari semalam anda sehingga jam 7 malam nanti dan anda sudah tahu semestinya pada waktu ini kita menyiarkan lagu-lagu apa. Ha, dan sehingga 7 malam nanti saya akan bawakan untuk anda semua lagu-lagu ekspresi kenangan yang sudah semestinya terbaik, tertarik, memang the bomb untuk anda semua. Sehingga 7 malam ya. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, anda boleh tinggalkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM sekarang sehingga 7 malam nanti. Dan saya akan kongsikan juga untuk anda selepas ini info-info semasa. Apa-apa teruskan layan Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ataupun anda boleh juga dengarkan kami melalui RTM Play. Ini dia irama kita mulakan untuk ekspresi kenangan petang ini. Search dengan Pelesit Kota Radio Malaysia Langkawi FM.

Video Loving Bond dengan lagunya Terima Kasih baru sahaja menghiburkan anda. Belum apa-apa lagi dah berterima kasih. Ha? Awai betul terima kasihnya. Tapi tak apa, sekarang saya nak kongsikan dengan anda semua Langkawi sana sini bagi edisi 18 Julai dengan tajuknya. Hai, dia panas sikit lah. Rohingya ubah haluan bukan Langkawi. Polis Kedah mengenal pasti tren kemasukan etnik Rohingya kini berubah ke kawasan perairan di Kuala Kedah, Kerpan, Yan dan Kuala Muda dengan menggunakan bot kecil. Ketua Polis Kedah, Datuk Azri Abu Shah berkata, sebelum ini golongan ini banyak mendarat di Teluk Ewa dan Teluk Datai di Langkawi. Namun hasil kawalan ketat didapati tiada pendaratan warga asing di kawasan itu sejak 2 bulan lalu. Beliau berkata pihaknya turut mengetatkan kawasan sempadan negara bersama pasukan gerakan AMPGA di 17 lokasi selama 24 jam dengan rondaan dan motosikal yang statik dan nampak keberkesanan pendatang asing tanpa izin parti mendarat di lokasi berkenaan. Beliau turut menyeru masyarakat khususnya golongan nelayan agar tidak bersekongkol membawa masuk warga asing dan jelasnya hasil risikan mendapati ada nelayan yang bersekongkol dan mengambil upah untuk membantu pembawa masuk pelarian itu ke negara ini. Itu dia Langkawi sana sini bagi edisi 18 Julai dengan tajuknya Rohingya Ubah Haluan Bukan Langkawi. Apa-apa pun kita ucapkan syabas kepada pihak penguasa kita yang berjaya mengawal kesempadan kita daripada diceroboh warga-warga asing. Apa-apa pun terus layan Radio Malaysia Langkawi FM. Selepas ini saya tunaikan lagu permintaan menerusi TikTok Live Langkawi FM iaitu lagu yang diminta dengan lagu Awi Di Penjara Janji. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Pastikan anda tidak terkeluar anak teka apabila terus menarik lagu ini. Tarik dengan perlahan-lahan, hati-hati, takut lain pula jadinya. Terus layan Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itulah Al Nasir dengan lagunya Sentuhan Listrikmu. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Baik, saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan program terbaru kami ini, iaitu di bertempat di Dataran Lang Langkawi pada 19 Julai 9 malam sehingga 20 Julai 6 pagi. Ha, maksud kita direct terus 9 malam Ahad sehingga 6 pagi Isnin. Untuk apa? Ha, sudah semestinya lah kita nak tengok bola. Perlawanan akhir Piala Dunia menentang Argentina menentang Spanyol. Jadi jom kita ramai-ramai, kita pakat-pakat pi Dataran Lang malam tu, kita tengok bola dekat skrin besar. Dan jangan lupa juga yang mana mai ke Dataran Lang tu untuk bawa kerusi masing-masing. Tak kisahlah nak bawa kerusi healing ke, nak bawa kerusi kayu ke, nak bawa kerusi sofa ke, ikut keselesaan anda. Dan juga nak bawa tikar pun boleh, nak bawa bantai, nak bawa tilam, ikut suka anda lah. Ha, asalkan anda selesa saja kan. Ha, dan masuk adalah percuma, sudah semestinya percuma sahaja. Sekali lagi, pada 19 Julai 9 malam sehingga 6 pagi bertempat di Dataran Lang Langkawi. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk saksikan bersama-sama komuniti kita. Jadi jom kita ramai-ramai meriahkan keadaan, meriahkan kita pi buat ramai orang kata. Dan sudah semestinya kita akan dibintangi pengacara. Dibintangi. Pengacara kita yang paling terbaik sekali. Kita keluarkan daripada almari. Dan sudah semestinya Double A dan Fauzi Dali yang akan mengecarakan untuk malam itu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM. Akan saya kongsikan lagi info-info yang saya dapatkan bersama dengan anda sebentar nanti.

Berita semasa petang ini dimulakan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap terbabit dalam aspek pelindungan dan kebajikan mangsa walaupun tadika yang dikaitkan dengan dakwaan penderaan kanak-kanak di Langkawi bukan di bawah seliaan agensi itu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kes berkenaan membabitkan sebuah tadika dan bukannya taska. Justeru pendaftaran serta pengawal seliaannya adalah di bawah Kementerian Pendidikan KPM menerusi Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Beliau berkata Polis Diraja Malaysia PDRM kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya, mayat tiga mangsa yang lemas dalam kejadian kepala air di Sungai Sedim petang semalam ditemukan kira-kira 1 km dari lokasi mereka dipercayai mandi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hightech, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Haikal Izzuan Nasir dalam satu kenyataan berkata,

0: kesemua mangsa dipercayai berkelah di kawasan Treetop Walk iaitu di kaki Gunung Bintang sebelum sungai itu dilanda kepala air. Katanya, mangsa pertama iaitu kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun ditemukan kira-kira 1 km dari tempat dia dipercayai berkelah. Jarak mangsa kedua iaitu kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun dan wanita berusia 28 tahun pula dijumpai pada jarak kira-kira 50 meter dari lokasi mangsa pertama ditemukan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Hampir 500 orang menyertai Langkawi Community City Run yang julung kali dianjurkan di Dataran Lang semalam. Menurut pengarah larian Zulhelmi Zainul, acara larian komuniti yang direka untuk menghimpunkan masyarakat setempat, pelancong, atlet, amatur dan pelari profesional dalam satu platform yang menggalakkan gaya hidup sihat, semangat kesukanan serta mengeratkan hubungan komuniti. Sementara itu, 10 pelari terbaik bagi setiap kategori iaitu lelaki dan wanita terbuka membawa pulang wang tunai dan juga pingat. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris, Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kepada anda semua yang masih terus mendengarkan kami di 104.8 Langkawi FM. Masih hari menemani anda sehingga 7 malam nanti. Dan telahnya kita di jam terakhir untuk ekspresi kenangan. Sekarang sudah pun 6-7 minit petang. Jadi saya akan masih menunaikan permintaan-permintaan anda yang mana anda minta menerusi TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda yang semua yang membuat permintaan lagu ataupun yang tengok saja, yang sembang-sembang gosip petang. Tak ada masalah nak sembang-sembang, tak ada masalah, boleh saja. Jadi teruskan anda semua kesokongan anda terhadap kami. Dan kepada anda semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandulah secara berhati-hati. Jangan memandu terlalu laju, jangan mandu secara melulu, dan jangan pandu sambil tengok telefon bimbit. Bahaya tau. Kita kena fikirkan keselamatan sendiri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Tak gitu bang. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Ini dia saya tunaikan permintaan Mawar Marissa dengan lagu Awi. Lagu Awi pula dah. Lagu Ameng dan OP, Kasih Yang Tak Pasti. Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itu Lady Massive dengan lagunya Cinta Ini Membunuhku. Jadi kepada anda semua warga Langkawi dan para peminat bola sepak sudah semestinya, jadi anda semua jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia di antara Argentina dan Spanyol melalui siaran tontonan awam, anjuran RTM dan juga kerjasama LADA. Acara ini akan berlangsung pada hari Ahad 19 Julai bermula pukul 9 malam sehinggalah Isnin 20 Julai 6 pagi, bertempat di mana? Di Dataran Lang, dan sudah semestinya masuk adalah percuma. Jadi kepada anda semua, jomlah kita hadir bersama keluarga dan rakan-rakan rasai kemeriahan menyokong pasukan pilihan anda di skrin gergasi. Dan kepada anda semua juga, jangan lupa untuk bawa kerusi dan tikar anda masing-masing. Oh, satu lagi, dan jangan lupa juga untuk mengenakan pakaian pasukan pilihan anda. Kalaulah pasukan pilihan anda itu ada bermain di final, anda bernasib baik. Kalau tidak bermain ataupun dah bungkus awal, senang ceritanya, pakai je lah. Kita tunjukkan aja sokongan kepada pasukan pilihan kita. Apa-apa pun, saya tunaikan lagu Muhammad Zahid dengan lagu lagu Amok 7 Pelangi. Terus layan Radio Malaysia Langkau FM sehingga 7 malam nanti.

Itu Nezia Nazin dengan lagunya Putus Terpaksa, baru saja menghiburkan anda. Dan sekarang ini kita telah pun berada pada penghujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya melalui platform TikTok Live Langkawi FM. Kita ada Jannah, kita ada Kak Asia Hamid, Ajat Girls, lagi kita ada Purnama Merindu, nama seperti lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lepas tu kita ada juga Kak Mariana Zinon, kita ada lagi Zeti Tarudin, Kak Ida, lagi kita ada Jannah, lagi kita ada siapa lagi, kita tak nampak lah. Maklumlah mata makin senja. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya melalui platform TikTok Live Langkawi FM. Dan juga Mawar Marisa. Ya, saya mengajuk pula kan. Okey. Dan juga kepada anda semua yang mendengarkan melalui frekuensi 104.8 ataupun yang mendengarkan kami melalui RTM Click. Terima kasih banyak-banyak diucapkan untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk anda semua para penduduk Langkawi mahupun pelancong yang melancong ke sini, jangan lupa untuk hadir esok sama-sama kita tonton perlawanan akhir Piala Dunia di antara Argentina menentang Spanyol di dataran Langkawi pada pukul 9 malam sehingga 6 pagi. Dan jangan lupa juga untuk bawa tikar dan kerusi bersama-sama, dan sudah semestinya masuk adalah percuma. Sekali lagi saya tekankan, pada pukul 9 malam sehingga 6 pagi Ahad, 9 malam sehingga Isnin 6 pagi, bertempat di Dataran Lang. Ya, kita jumpa esok ya. Dan juga sudah semestinya kita akan ada pengacara yang terbaik dua orang. Nak tahu siapa? Kena datang sendiri. Saya dah sebut dah tadi. Yang dengar tu dengarlah. Dan juga sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.42 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak belum masuk pada pukul 8.57 minit malam. Baik, saya nak ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu, insyaAllah. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam Langkawi.

rosak sejak Rabu lalu. Seramai 500 anggota penyelamat telah digerakkan bagi mengesan mangsa yang masih hilang serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko berlaku tanah runtuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati cita rasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Pastinya babas. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 102.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis salah, wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaiha, وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pasti ada teman tau. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayo kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah, ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone lah. No. Ini nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat tu. Jadi hadirin rahimakumullah, bawa betul jiwa Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya, Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama Suratul Ikhlas. Bukan saya saja baca tau, bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran, dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam, #penyiaran jakin.
2: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi tepat 7.31 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 193 hingga 195.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi, melainkan terhadap orang-orang yang zalim.

Pencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu, jika dicabuli, ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Listening National FM. Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.
1: On your mark, get set.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Beberapa lokasi di Petaling Jaya termasuk Medan Selera 223 dilanda banjir susulan hujan lebat di Lembah Kelang petang tadi. JBPM terima laporan banjir pada pukul 4.35 minit petang. Pasukan bomba tiba kira-kira 20 minit selepas laporan diterima. Paras air di lokasi dianggarkan sekitar 2 meter. Tiada pemindahan penduduk dilaporkan. Sehingga pukul 5 petang tadi, JBPM Selangor menerima 4 panggilan berkaitan pokok tumbang tanpa mangsa. Seterusnya, bermula 10 pagi esok, Dewan Seri Perdana di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Tanjung Rambutan bakal bergema dengan semangat patriotik sempena Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Perasmian peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 oleh Perdana Menteri termasuk penyerahan Jalur Gemilang kepada pasukan TLDM, Nyanyian Negaraku dan bacaan ikrar rukun negara. Majlis diadakan secara tertutup tetapi disiarkan langsung menerusi RTM bernama Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan Japan. Pelbagai program sepanjang bulan termasuk larian patriot, kempen Satu Rumah Satu, Jalur Gemilang, kembara bahasa dan sambutan kemuncak 31 Ogos. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
3: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air, Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
4: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
3: Rahman Peruski.
5: Jalan-jalan pun seorang.

0: lama. Aku Halim.
1: Mendengar lagu, bukalah radio.
0: Dan Syihab Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Pukul 8:27 malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Saya AJ Al-Jalani di sini menemani anda bermula 6 petang tadi sehinggalah insyaAllah 12:30 malam. Dan diharapkan semuanya sedang beristirahat pada waktu ini. Santai-santai je bersama dengan AJ. Hari ini 18 Julai 2026. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Semoga murah rezeki, sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Dan bersyukurlah setiap nafas, setiap langkah yang kita dapat pada hari ini. Dan sampai kini, kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan kehidupan kita. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Sadin Sadin. Selamat malam untuk AJ, selamat ke udara, jaga kesihatan untuk anda semua. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih Sadin Sadin, awak juga tahu kena jaga kesihatan. Osman juga turut menemani saya, Lina Roslinda. Salam hujung minggu, semoga ceria di hujung minggu. Hari ini tak ke mana-mana, duduk di rumah saja. Hujan lebat, siap guru petir di Parit Raja. Allah comel, siap gambar ada kucing berselimut. Takut ya, awak takut guruh ya. Baik, terus kekal menemani AJ, okey. Seterusnya Pak Su Omar juga turut menemani saya, diucapkan nak semoga dipermudahkan urusan dan ceria selalu dengan diiringi ucapan moga ceria dan bahagia selalu hendaknya. Terima kasih Pak Su Omar. Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Salam hujung minggu piuit, AJ datang lagi menemani anda sambil hujan lebat. Syok ni layan hujung minggu bersama dengan AJ Nasional FM sentiasa di hati. Piu wait untuk awak juga Zikri kerana memilih Nasional FM sebagai teman awak pada hujung minggu ini. James Pengiran juga turut menemani saya. Ita Rozaya Sumandak Sabar, salam hujung minggu untuk semua. Dari Sabah ke Kuala Lumpur menemani AJ, terima kasih banyak. Nur Isa juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bertugas AJ, terima kasih. Wow, ada gambar saya, kita berpegangan ke tu, macam mana tu? Haman Arifin juga turut menemani saya dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, terus kekal teman berteman kita hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 18 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.50, wilayah Persekutuan Labuan 7.52, Kuching Sarawak 8.08 malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.45, Kuala Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Baru Johor 8.33, Bandaraya Melaka Melaka 8.40, Seremban Negeri Sembilan 8.42 malam, Shah Alam Selangor 8.45, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alun Stark Kedah 8.54 dan Kangar Perlis 8.55 malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustaz Rozi Rajab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Ya, kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita sukat hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat tu. Jadi hadirin rahimakumullah. Baru betul jiwa Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah nama Suratul Ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa kita nak hidup dengan Quran? Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #penyiaranjakim
4: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

artis terkenal air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Blangship dan No Time for Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara, sejuk.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

usah ditambah barang yang disimpan. Nah, kadang-kadang kita ni manusia, bila dah terluka kita simpan kan. Nah, bila kecewa pun kita pendam je. Tapi kalau terlalu lama disimpan, siapa yang penat? Awak juga sendiri yang penat kan. Jadi malam ni apa kata kita belajar untuk kita lepaskanlah sedikit demi sedikit. Tak perlulah tambah marah, tak perlulah menambah rasa kecewa. Ya, setiap orang pasti akan marah, setiap orang pasti akan kecewa. Awak tak faham perasaan saya? Ya, saya faham. Cuma saya tak nak awak simpan itu di dalam diri awak tu terlalu lama. Sebab bara yang kecil, kalau selalu dikipas, apa jadi? Lama-lama boleh membakar kan? Boleh membakar diri sendiri, keluar api itu. Apa yang dah berlaku, jadikan pengajaran. Apa yang masih boleh diperbaiki, kita cuba perbaiki. Yang penting, jangan lupa jaga diri sendiri. Jaga hati anda. Tenangkan fikiran. Jadi malam ni, kita santai-santai sambil mendengarkan lagu-lagu daripada pilihan sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0. Jadi diharapkan nak semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sentiasa rasa bahagia. Terus kekal bersama dengan AJ. Dan ini dia permintaan daripada sahabat kita, Princess Sue daripada Blue. One love khas untuk anda. AJ love anda sangat.

0: Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis ketanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rukman Peruski.

0: untuk Yusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu bukanlah radio.
0: Dan Syihab Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Michael Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sayang-sayang semua, 9.55 minit malam pada waktu ini. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, nyanyian daripada Stacy, Kisah Dongeng. Permintaan daripada sahabat kita, Ahram dari Sabah, dengan ucapan selamat menghayati dan semoga terhibur dengan pilihan bersama pada malam ini. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2006 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. PM lancar Avatar Anwar, manfaat AI untuk dengar suara rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan Avatar Anwar, kembar digital berasaskan kecerdasan buatan AI sebagai medium baharu bagi memperluaskan komunikasi dengan rakyat serta mendapatkan pandangan dan aspirasi mereka secara lebih mudah. AI membuka dimensi baharu supaya suara rakyat terus didengari walaupun pemimpin tidak dapat berada di semua tempat. Avatar bukan sekadar watak digital. Ia lanjutan digital untuk terus mendengar, membantu dan berkhidmat demi Malaysia madani. Kerajaan mengajak rakyat berkongsi pandangan melalui avatar, termasuk menghubungi talian 0378850523 bagi wancana baharu dan kemajuan negara. Seterusnya, semua pemain industri durian disaran untuk terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Pematuhan protokol yang dipersetujui dengan GACC perlu dipertahankan untuk memastikan akses pasaran China terus dikekalkan. Tiada pelaksanaan kaedah baharu secara unilateral tanpa kelulusan rasmi kerana boleh menjejaskan syarikat dan keseluruhan industri durian negara. China kekal destinasi ekspor terbesar, menjadikan durian antara subsektor agromakanan bernilai tinggi negara. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ di hujung minggu, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Amboi, ada yang menari. Tak salah urat ke menari itu, bang? Baik, itu dia yang sedang-sedang saja nyanyian Nek Iwan. Permintaan daripada sahabat kita, Alana Nashimiruddin. Sedian Sarawak khas untuk semua pendengar setia Nasional FM. Terus kekal bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam nanti, okey? Jangan tukar frekuensi. Janji ya.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Ayam dan Lapeh, nyanyian Anita Sarawak, permintaan daripada sahabat kita Siti Salwa, buat hiburan semua sahabat dan keluarga, moga terhibur. Salam santai, salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, santai-santai ini kan, ataupun yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga murah rezeki selalu. Dan sahabat-sahabat kita yang sedang memandu, berhati hati-hatilah ya. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Terus kekal bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM menemani anda pada waktu ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nur Ariza, salam hujung minggu untuk semua. YB Raja, Tun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa lagi tu, Osman Muhammad Muhaimin, salam hujung minggu. Princess Su, salam Sabtu, happy bersiaran di segmen Nasional hujung minggu, enjoy your weekend. Terima kasih Princess Su. Seterusnya Noxy Moxes juga turut menemani saya. Hida Mulyani binti Ali Hida, salam hujung minggu untuk semua. Selamat malam dari Ida Parit Raja, Batu Pahat, Johor Bahru, Darul Takzim. Nasional FM sentiasa special di hati Ida selamanya. Amboi, awak pun Ida, sentiasa istimewa untuk kami semua di Nasional FM. Haji Halijah Hamzah juga turut menemani saya. Semoga sihat-sihat ceria hendaknya untuk semua pendengar. Amin. Zainab Hussein, Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada waktu ini. Dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semerah Padi hadir. Baik, itu antara sahabat-sahabat yang menemani AJ untuk anda. Terus kekal, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, permintaan daripada sahabat kita. Seterusnya datangnya daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dengarkan lagu daripada S Club 7, Never had a dream come true. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Aniza Samin dari Crystal Seragam Hitam. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Blanchi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara, sejuta sorakan.

0: Pilihan bersama.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Salam hujung minggu untuk semua dan ini dia sedikit info kenderaan rosak di E36 Jambatan Pulau Pinang. Terdapat lori rosak di kilometer 0.4 arah barat dari Perai ke Pulau, lorong kecemasan dan kiri terhalang. Namun, trafik terkawal. Jadi untuk anda yang sedang memandu baru waktu ini, awasi sebarang halangan di hadapan, berhati-hati ketika memandu dan sila fokus pada pemanduan anda. Awasi sebarang halangan di hadapan. Seterusnya, info kemalangan di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu susulan terdapat kemalangan di kilometer 457.8 arah selatan dari Sungai Buloh ke Bukit Lancan. Lorong kiri terhalang, trafik perlahan, jadi berhati-hatilah ketika memandu. Dan untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan dan pastikan kenderaan anda tersebut daripada brek, lampu, semuanya berfungsi dengan baik. Terus kekal bertemankan saya AJ hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Semakin Benci Semakin Cinta, nyanyian Siti Sarah dan juga Shuaib, permintaan daripada Noraini buat hiburan semua. Semoga terhibur. Tadi kita dah dengarkan kan lagu daripada Sofas, tajuknya Cinta. Lagu itu permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pilihan bersama.
1: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
3: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: Nasional FM.
1: One in a Million, nyanyian Neo. Permintaan daripada sahabat kita Zakaria Sulaiman. Salam hujung minggu untuk semua dari Bintago Sarawak. Diharapkan nak semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0. Dan sebut pasal One in a Million ni kan. Nah, setiap orang sebenarnya ada keistimewaan masing-masing. Kadang-kadang kita terlalu melihat kekurangan diri kita sampai kita lupa sebenarnya banyak sangat perkara yang membuatkan kita berbeza dan berharga. Begitu juga dengan pasangan lah, ataupun orang yang kita sayang. Dalam berjuta-juta manusia ni, kenapa kita tersangkut dengan dia seorang ni? Sebab apa? Sebab dia hadir dan membawa dirinya sendiri, dan itu merupakan salah satu tarikan untuk anda jatuh cinta kepada pasangan anda. Jadi hargailah diri sendiri dan hargailah pasangan anda, kerana hari-hari bila kita bersama itu lebih bermakna. Setiap insan tu sebenarnya istimewa, dan setiap insan tu adalah berbeza. Macam tajuk lagu tadilah, One in a Million, awak tu hanya satu dalam berjuta. Jadi terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Dan kita terus berhibur lagi pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni. Datangnya daripada Ilah Hidayah dengan ucapan buat hiburan semua. Meluangkan lagu daripada Iklim, Gerhana Cinta Luka. Seterusnya, permintaan daripada Sadin. Beliau ingin kalangku daripada Azlina Aziz, Wajahmu di mana-mana. Terus kekal bersama dengan AJS, mestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan.
2: Rahman Perus,

0: Jika lama mendengar lagu, bukalah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
2: Aku bukan hanya sebarang mata.
1: Bersama penyampai National FM Diana White dan Nigel Drax FM, jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Sudah kahwin ke belum nyanyian Lukman Podolski dan juga Bunga menemani anda pada waktu ini? Permintaan daripada Mira. Itu satu perkataan yang macam kita, yalah, untuk yang masih bujang lah kan. Dah kahwin ke belum ni? Soalan yang kadang-kadang nampak biasa tapi boleh buat seseorang tersenyum atau tersenyap sekejap. Macam sentap macam tu kan. Sebenarnya setiap orang ada perjalanan hidup masing-masing. Ada yang cepat bertemu pasangan, ada yang masih mencari. Ada juga yang bahagia dengan fasa kehidupan yang mereka sedang lalui lah pada waktu ini. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, tak kisahlah pakcik, makcik, tua, muda, lelaki, perempuan kan. Jangan ukur kebahagiaan seseorang itu hanya pada status. Yang penting bila sampai waktunya nanti, sampailah. Biarlah ianya hadir dengan insan yang tepat, bukan sekadar insan yang cepat datang tapi tak berkekalan lepas tu. Apapun status anda bermalam ini, terus hargai diri sendiri dan nikmatilah perjalanan hidup yang anda sedang lalui. Maklumlah sekarang ni tengah bujang, lepas ni dah berpasangan, mungkin aktiviti ataupun perjalanan anda agak berbeza. Jadi nikmatilah ketika bujang pada waktu ini. Jangan sedih-sedih kalau orang tanya tu macam ni, tak tahulah kan. Tapi tepuk dada, tanya selera. Kalau boleh nak menjawab tu, janganlah menyakiti hati orang yang bertanya. Kita jawab sopan-sopan je ya. Terus kekal setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Luahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang, hanya di Nasional Warna.
5: Dia yang hari paling ini seronok bila masak tu ialah bab memakan.
6: Untuk saya sekarang dengan keadaan saya, umur saya, masak tu tak menyeronokkan dah untuk saya.
5: Macamlah tua sangat, Zura.
6: Saya nak makan je.
5: Itulah dia. Saya fikir kan, ada tak sesiapa yang boleh mencipta mungkin kerusi yang kita masak sambil duduk. Kursi roda kita bergerak zu-zu, kulu kilir macam tu kan.
6: Awak memang minta naik kursi roda tu.
5: Dia sebab bila kita berdiri, terasa kelenguhan di pinggang, kelenguhan saya, di betis.
6: Ini hari Jumaat tau. Jumaat ni kadang doa kita makbul.
5: Oh tidak, okey, tak apalah. Terus kepada terus kepada resepi kita.
6: Kan betul-betul awak nak bincang.
4: Dengarkan Geng Kakak Petang menerusi Nasional Warna 4 hingga 8 malam, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menjunjung prinsip perlembagaan.
1: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife, New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja Rodri menjangkakan aksi final berlangsung sengit dan berintensiti tinggi, namun yakin pasukannya mampu menyesuaikan corak permainan mengikut situasi. Sementara itu, orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Srin Gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Krisis bola sepak Jerman berpunca daripada masalah yang lebih mendalam dan berpanjangan, bukan semata-mata akibat penyingkiran pasukan itu pada pusingan 32 Piala Dunia baru-baru ini. Demikian menurut bekas kapten skuad kebangsaan Jerman, Philipp Lahm. Jelasnya, terlalu banyak eksperimen dilakukan, kekurangan kepimpinan di dalam pasukan serta barisan kejurulatihan yang kurang kompeten menyebabkan negara itu semakin tercicir daripada kelompok elit bola sepak dunia. Luar negara, Kuwait mendakwa Iran menyerang beberapa kemudahan awamnya termasuk loji tenaga elektrik, air dan fasiliti minyak. Kementerian Luar Kuwait menyifatkan serangan berkenaan sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab serta membahayakan keselamatan orang awam. Serangan terhadap loji elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga tutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lubnan Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lubnan, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lubnan. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: menemani anda pada waktu ini. Nyanyian Rio permintaan pada sahabat kita Easy Z dengan ucapan selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama dengan AJ dan ini merupakan jam yang terakhir untuk saya menemani anda, dan diharapkan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan inilah jam terakhir. Lagu-lagu yang anda dengar, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM menemani malam anda. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya Kira Batangan Sabah, mengucapkan selamat malam, selamat menghayati siaran terbaik ini. Untuk semua yang berada di sisi radio, terus kekal bersama dengan Mama AJ. Allah, terima kasih Ahran. Seterusnya, Rosida Safir juga turut menemani saya dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan. Muhammad Azharun daripada mana ni? Oh, luncur terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Salam hujung minggu untuk semua. Biah-biah juga turut menemani saya, Ford Ranger Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca panas membahang walaupun dah malam ni. Baiklah. Okey ke tu? Awak cuba mandi. Mungkin awak tak mandi tadi sebab tahu awak rasa panas. Semoga tugasan hari ini berjalan dengan lancar, sempurna dan berjaya. Amin ya Rabbal Alami. Terima kasih Tuan Niza pilih Nasional FM. Terima kasih teman Mama AJ. Nurul Azimi Rafati juga turut menemani saya. Salam dari Bintulu untuk semua. Omar Dugasan. Seterusnya siapa lagi? Muhammad Isyamuddin juga turut menemani saya. Dulu, kini dan selamanya Nasional FM, mantap. Abang Gemas, terima kasih. Abdul Ali, seterusnya kita ada Khatijah Muhammad Hamin, Jaliha Ismail, Rosli Daud. I want you be happy today. Oh Allah, terima kasih Rosli Daud. Saya pun nak awak bergembira pada hari ini dan selamanya. Apur Arminang juga turut menemani saya. Jadi untuk anda, jika sahabat-sahabat kita boleh terus kekal bersama dengan Nasional FM, anda pun kena terus kekal bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Putra Borneo. Melainkan lagu daripada Bonnie Tyler, It's a Hard Edge. Seterusnya, permintaan daripada Usif Joseph. Melainkan lagu daripada lagu lama Uji Rashid dan juga Datuk DJ Div, Hilang Resah Timbul Sayang. Untuk anda semua, AJ sayang semuanya. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma. We'll be right back.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Penghujung rindu dari Dato' Jamal Abdillah menemani anda, dan inilah dia pengakhiran untuk AJ menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Terus kekal bersama dengan kami di National FM. Sebentar saja lagi Hanim akan menemani anda. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
1: Rahman Peruski.
3: Jalan-jalan

0: Marcus Shanti. And I feel like I got a new watch and I got a new crib and I got a new whip and I feel like Nabila Razali.
1: Mendengar lagu bukanlah radio
0: dan Syihazike.
2: Aku bukan hanya sebarang mata.
0: Bersama penyampai National FM Diana White dan Nigel Drax FM, jom tengok bola sambil berhibur kemuncak konsert fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
3: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di National FM.

0: Selebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshik dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara sejuk.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton

Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini, 19 Julai 2026, untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

Happy birthday to you kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sony Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini, selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, ada kata orang usia ini hanya tambahan usia. Betul, kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan, sebab kita kena sentiasa positif walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas, semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Burung Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rahman Peruski.
2: Jalan-jalan pun

0: waktu Yusri Abdulkhalik.
1: Mendengar lagu, bukalah radio.
0: Dan Syihazike.
2: Aku bukan hanya sebarang mata.
0: Bersama penyampai National FM, Diana White dan Rachel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuk.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insya-Allah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk neraka, ketetapan atau boleh diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rohman Peruski.
4: Jalan-jalan pun

0: Tunjukkanlah mahu mendengar lagu. Bukalah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
2: Aku bukan hanya sebarang mata.
1: Bersama penyampai National FM Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuk.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026 Masihi, bersama dengan saya Namaka dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim? Sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Panas air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni, tadi hujan lah.
2: Siang tadi malam hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan, sampailah pagi. Saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
1: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siagalah, berwaspadalah. Betul. Untuk kawasan-kawasan yang selalu apa dinaiki air dan sebagainya, kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka, mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okey, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa, kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bid Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat Doktor, apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Doktor, mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
3: Adalah, sikit-sikit lah.
1: Ada.
2: Hari ni Doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita Doktor, insyaAllah. Baik. Untuk mukadimahnya sebagai permulaannya Doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni Doktor dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan Doktor.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah, apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka? Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu. Amalan soleh. Soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam, ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus. Umumnya ialah apa saja amalan. Pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita. Semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka. Yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man yuhafiz ala 4 rakaat qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'ala an-nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ni minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takulun nar min ibni Adam illa asar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka, kecuali asar sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata yes, Imam Qatayyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah. Dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita, dan 2 hujung jari kita. 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua. Sujud, yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensama Ramadanan imana wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, mensama yauman fi sabilillah ba'adallah bidzalika al-yawm wajahahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap 2 kalimat syahadah. Ini berdasarkan hadis Utsman, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajh Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang disemadikan dalam dirinya dan diterjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Taala ampunkan dosanya dan seterusnya memberi, mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin, dan syurga, arduha lebarnya, ke ardis samai wal ardi lebar langit dan bumi, wa'iddat lilladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana srif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Masa lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini, ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis. Kana min doa'i Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ism wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja, wallahu alam, untuk persoalan yang pertama.
1: Masya-Allah, tabarakallah. Baik doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya tu utamalah kan. Bila kita tengok maha kaya apa, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita, untuk dicatatkan dalam buku amalan kita doktor kan. Semata-mata betul, untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apa pun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya doktor. Betul tak?
3: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey doktor, persoalan yang kedua doktor, kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan doktor kan, lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya macam rumah dia lah kan.
2: Label. Kan tingkat dia.
1: Ni betul doktor, ada dua jenis
2: ke
1: doktor?
2: Ada dua macam jenis ke? Jenis pula doktor.
3: Terima kasih Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula . Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air mendidih dan sebagainya itu. Semuanya ini satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu. Mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur. Ni orang munafik lah. Di luarnya adalah Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Akan ditempatkan neraka di bawah sekali ini. Disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Orang yang munafik, Allah Ta'ala letak fi darkil asfal. Dia punya tingkat, kita sebut hari itu neraka jahannam atas sekali, dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Jadi kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, hujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana. Orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialis, nampaklah material di depan apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya. Manakala orang beriman juga ada pada neraka yang sama Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa. Dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah ya. Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada. Ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka selepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu, waktu hampir masuk waktu asar. Lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmum dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah dan diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita maksudkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Pendosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata' in tawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa kecuali para rasul. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermakna tidak, maknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya? Manusia kadang-kadang imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah, ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum, kita pun tak tahu. 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa. Kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita. Dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita. Dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah. Dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah, maka kita pun istighfar kepada Allah. Lazimi amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar? Padahal Rasulullah ini tidak ada dosa. Yang dia ditanya oleh Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar? Kenapa kamu solat sampai pecah kaki, ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, bolehkah aku nak menjadi abdan syakura sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Dari ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, termasuk ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu a'lam.
1: Baik, Doktor. Terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali bersama dengan kami
1: National FM. Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Hanaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan ataupun Boleh Diubah. Masih lagi di talian bersama dengan Yang Berusaha Dr. Maknawi bin Mat Juso. Baik, Doktor. Kita nak terus sambung, Doktor, dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik, Doktor, ini soalannya, macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga. Maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik, kan? Jadi macam mana, Doktor? Silakan.
2: Susah, Doktor, nak jawab.
3: Okey. Anaf dan Hanim, eh? Baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, oh, tak apalah macam tu, aku buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
2: Betul.
3: Bahaya. Soalan ni bahaya.
0: Betul.
2: Takut salah faham.
3: Orang ni suka ambil kesempatan. Dia kata, okeylah aku buat jahat, apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobatlah. Dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik. Amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa, tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dia lah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amalin bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Maksudnya hal ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi SAW bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira', kecuali satu hasta. Satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiqu alaihil kitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Faya'malu bi'amali ahli jannah, 3 sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun 10 bulan katakan dia buat jahat, masa kecil tak kira lah, masa dia dah sampai umur dia buat jahat, sampailah 60 tahun buat jahat, tiba-tiba ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertobat, dia balik pada Allah, dia menangis meratap di atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka, pada masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan, macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita, na'udzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'udzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ini adalah su'ul khatimah. Sebagai, kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad. Semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun. Dia panggil Sa'luk dalam bahasa Arab. Sa'luk ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah, pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun itu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dia penyamun. Tapi pada masa yang dia menyamun itu, dia tersilap. Dia selamun untuk lebay. Dia selamun orang yang alim. Dan mereka kenal, ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar. Maka dia kata, sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah. Sampai Abdullah bin Mubarak, saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibn Kathir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya abidal haramain, lau araftana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Siapa dia menangis? Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad. Wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami. Darah meleleh di leher kami. Kamu pula air mata meleleh di tepi pipi kamu. Tak apalah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh top upkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi, husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umirt. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit, tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas itu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu, kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malap, dia cegah, tegang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malak balik. Dia bertambah. Yazidu wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu, saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya, bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji, aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah. Walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah. Sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah, kita dituntut untuk mentajdid, memperbaharui, renew iman kita, macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut La ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan. Sebenarnya disebut dalam surah Al-Waqi'ah, Farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas dia nazak itu, wajahnya berseri-seri. Dan ada yang mengatakan harum baunya, kerana orang ruh, orang beriman ini, dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita Memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min zalik. Wallahu alam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Macam kita berniat doktor eh. Kita berniat nak buat dulu. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas pun kita tiup. Ini kan neraka. Jangan sekali berniat lah eh. Itulah pesanan tu di saya lah terutamanya. Dan juga sabar dengan insyaAllah.
2: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.
2: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan kenapa kita ni dah buat baik dah ni, kita rasa kita dah cukup baik dah ni, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
3: Okay. Terima kasih ya, Nim dan Anna. Dia secara umum macam tu, secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan oleh Rasulullah 10 orang yang diberikan khabar gembira masuk syurga, yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukashah dan sebagainya itu. Dan Ali Badar. Sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib. Neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut-takut sangat kalau-kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an, tadi khaufan. Tama'an maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah. Ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan orang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka. Di kalangan, kalau kita tengok dia ni mana, tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak. Kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya, supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali, apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haramlah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu mengajak, menarik, memujuknya dan mendakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian. Bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua. Tak. Rasulullah terus turun. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka. Wa'anzir ashiratakal akrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama, nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Ya beluakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap. Jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini. Moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti melakukan amalan baik. Terus dan terus supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Eh, kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokal, tak mau. Sampai ke hujung usia kita, berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu ke jauh mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin yang keempat adalah keadaan keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah, hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, Wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Kathir kata, orang yang melakukan, berusaha, berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu a'lam lah. Oleh sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam. Bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam, sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa erti saya mengenal Islam, maza yakni intima ilil Islam, apa erti saya mengenal Islam, maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahu alam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Nahwu? Wallahu alam.
0: Baik Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: Feeling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salat FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di sebalik mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Profesor Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor. Baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik, ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di Lauh Mahfuznya dia seorang ahli neraka, bolehkah dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka pergi ahli syurga. Macam mana, Doktor?
2: Baik, terima kasih Naf dan Hanim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya, ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau salah yang telah bawa aku jadi jahat, maka jadi jahatlah aku. Hati-hati.
1: Disalahkan Allah pula.
3: Salahkan tak adil.
2: Ramai orang selalu cakap macam tu.
1: Betul,
2: dia kata, aku jadi jahat lah, macam mana? Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
3: Bahaya tu.
2: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah, maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaq yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita. Tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku. Dengan panjangnya usia ini, aku akan berbakti kepada agamamu, ya Allah. Ataupun kawan-kawan kita doakan. Itu pasal kita ada sempena hari lahir kita. Panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya. Dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya, itu maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang. Walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah, kita tak tahu. Kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan. Agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh. Kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, alah kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa. Kita kata, kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang atau mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi. Memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud. Bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Syaban. Kalau Naf, Hanim, bagaimana nisfu Syaban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yakni ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa, contohnya doa nisfu Syaban, Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis, ya Allah, dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan, ya Allah, dengan kebesaranmu, ya Allah, dengan ketinggianmu, ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami, segala kami ditolak, ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah, ya Allah, apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki, ya Allah, untuk kami. Tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kitab bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya, ya Allah, engkau pernah berkata, ya, engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini, walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'alak tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
1: Baik doktor, saya pernah dengar tentang tadi mu'alak tu, ada dengar ceramah daripada ustaz lah, maknanya tak ada yang kita boleh ubah berdasarkan doa kita tadi kan doktor. Baik doktor, tak apa, kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni. Jadi saya nak suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali, boleh doktor?
2: Boleh, boleh.
1: Baik, untuk soalan yang seterusnya doktor, benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT? Dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni doktor? Silakan.
2: Allahu akbar. Ya. Ya. Apa, kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
1: Tapi supaya orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
2: Bukan suruh sumbat engkau dalam penjara, tidak. Dia letak dalam penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu, bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk dah tindakan, tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntaqim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Taala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu. Dengan diutuskan Rasul, diberitakan sesuatu sehingga logik akal pun kau boleh percaya, iktiraf Allah pencipta alam. Tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa. Maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri. Bukan Allah yang tu. Kita sendiri pilih nak jadi jahat, nak jadi baik. Kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara berbabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi ialah apakah hikmat wujudnya api neraka? Ya. Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak adalah orang nak pergi sembahyang. Tak adalah orang buat baik. Tak adalah. Manusia kaya dan manusia miskin. Tak adalah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak kita kanan aja, tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah bagi orang beriman yang mempunyai dosa. Neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin ya, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran yang kita katakan tadi, peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon dan sebagai kesimpulan dah boleh ya.
1: Maka
2: kita minta jauhlah daripada api neraka. Allahumma arhamna birahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alayha qadir. Allahumma arhamna, ya Allah, kesal aku. Fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wa la tu'azzimna fa anta 'alaina qadir, janganlah azab kami, kamu berkuasa. Tuf bina ya maulana, lembutkanlah kepada kami wahai Tuhanku dirahmatka ya arhamar rahim. Moga saya dengar dan DJ semua kita yang ada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan

0: kena tahu juga neraka. Aku tak nak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
1: Betul.
0: Tak,
1: betul.
0: Tak, itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu. Maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Insya. Baik. Sahabat mendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga, doktor. InsyaAllah. Ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket. Tapi berapa nilainya?
0: Bukan tengok bola
1: saja. Bukan tengok bola saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah. Dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khasyarah Kuala Lumpur. Terima kasih, doktor, bersama dengan kita.
0: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini. Kita berbaki 3 episod lagi, insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni, 3 episod je, doktor.
0: Okey, 3 ke 4 nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Terima kasih sekali lagi, doktor. InsyaAllah saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dipermudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti, doktor, di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Mat Nawi Mat Yusof. Kepada sahabat dengar, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya, Anam, dan juga
2: Hanim.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
2: minggu depan.
1: Minggu depan. Minggu depan dengan Hanim lagi ke?
2: Yang syurga. Ya, minggu depan saya lagi.
1: Masa lagi. Kita
2: sebab
1: teruslah.
2: Saya nak masuk syurga tadi kan?
1: Okey. Jangan bagi orang lain.
2: Betul.
1: Kita je. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
2: Nasional FM.
1: Assalamualaikum. Bye.

Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okey, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti, malam minggu ni terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan ada susunan lagu-lagu khas untuk anda geng burung hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati dalam kita berhibur. Ada juga perkembangan berita yang Ani ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter, 0.18 meter melebihi paras bahaya. Tren paras air terus meningkat. 4 lagi stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Tren adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

di Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Blanchi dan No Time for Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara sejuk.

0: cara mungkin berpula.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai, Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
3: National FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
5: Masuk ke jam keempat hari ini, Game Burung Hantus. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran, mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang.

Nah, yang sedang memandu, semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini Hani akan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Burhan. Inilah dia Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara, sejuk.

Selamat pagi sahabat Jemur Hantu. Untuk setiap orang mempunyai bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu mengembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan macam dah gemuk lah sekarang, ataupun kurus lah kau ni, tak makan ke kan? Mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan mungkin, tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Geng Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arus.
2: Rahman Peruski.

Abu Hali. Mendengar lagu bukalah radio. Dan Syihab Zikir. Sama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuk.

Kehangatan Piala Dunia FIFA semakin terasa kan. Ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan terutama pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026 sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam. Tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat. Tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak adalah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah, inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa dihadapi.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Geng Burung Hantu Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, pelbagai lagu-lagu menarik yang memberi kesegaran kepada anda sehingga ke pagi kita pukul 6 pagi ini. Okey, kepada anda yang sedang santai-santai sambil-sambil nak tunggu Piala Dunia FIFA ni kan, ada perkongsian yang Hanif ingin kongsikan. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir di negeri Perak, Selangor dan juga Sabah. Jangkaan amaran ribut petir ini sehingga ke pukul 6 pagi ini. Okey, antaranya juga kan, mengikut Met Malaysia, ramalan cuaca adalah signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan bermula dari 19 Julai hingga 22 Julai 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Untuk anda yang berada di kawasan yang mengalami keadaan hujan yang keras

Itu yang kami harapkan, supaya anda sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Teruskan bersama Nasional FM sebagai teman hiburan anda pagi ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai, Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sambungan gergasi Eropah semakin hampir. Dua kuasa besar bola sepak dunia bakal berentap antara Perancis menentang England dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan ini bukan sekadar perebutan tempat ketiga tetapi pertarungan maruah, sejarah dan kebanggaan dua pasukan elit Eropah yang mahu menutup kempen Piala Dunia dengan kemenangan. Siapakah pilihan anda? Adakah Les Blues Perancis atau The Three Lions England yang bakal membawa pulang tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026? Berbaki berapa minit sahaja lagi sebelum sepak mula jam 5 pagi ini. Aksi penuh debaran ini boleh ditonton secara langsung melalui RTM Klik, saluran Sukan Plus dan TV OK. RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: FM.
1: Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum kepada pendengar Setia Nasional FM. Dah masuk jam terakhir Hanim untuk bersama anda, geng Borong Hantu. Ketika ini minit pertama perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan France sedang berlangsung. Anda boleh tonton melalui RTM Klik, Sukan Plus dan TV OK. Kepada warga negara ibu kota Kuala Lumpur, juga warga bola sepak Malaysia, ramai-ramai jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita meriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Ayuh kita cipta suasana penuh kemeriahan peminat bola sepak berkumpul menyaksikan detik bersejarah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di Dataran Merdeka. Ada gerai jualan, ada hiburan, ada persembahan konsert dari artis-artis terkenal dan pastinya pengalaman menonton bola sepak beramai-ramai dalam suasana yang luar biasa. Kerana apa? Kerana ada tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa temui juga barisan DJ Nasional FM ada di sana. Kita ada DJ Corner Nasional FM yang akan memeriahkan suasana bersama anda di sana. Jadi, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak semua yang kita kenal untuk ke Dataran Merdeka. Okey. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Al-Quran menyebut Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayami minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan berkahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan di antara kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya, kerana Allah amat luas rahmat dan limpah kurnianya lagi amat mengetahui. Siapa yang bujang, nikahlah. Siapa yang kematian pasangan, carilah pasangan yang lain, kahwinlah. Jangan takutlah kalau isteri kita mati, kahwinlah. Ada orang dia takut nak kahwin sebab apa? Isteri dia kata dah jangan kahwin lain, nanti dia bangun daripada kubur jadi hantu kubur. Punyalah cemburu dia tu, mati pun cemburu lagi. Ini tak betul. Jangan nak percaya dia. Malah khurafat begitu, tak betul. Kalau isteri mati, kahwin cepat-cepat, jangan tunggu lama-lama. Allah Ta'ala perintahkan kita berkahwin, jangan duduk seorang. Dan kalau miskin, Allah Ta'ala kayakan. Dah kahwin lama, dah tak kaya-kaya lagi, kahwin lagi seorang. Tak begitu, bukan maksud begitu. Bila kita kahwin, maknanya kita ada usaha ikhtiar. Maka ikhtiarlah, Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni bukan majikan kita bagi. Kita kena ingat, bukan bos kita bagi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bos kita berapa rezeki tu pun, dia Tuhan bagi rezeki kepada dia. Ini kena faham. Ini ada keimanan kepada Allah. Kita perlu berusaha. Nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita jika kita berusaha. Tetapi setiap usaha kita itu hendaklah ada ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ada sabar dan sebagainya. Masyarakat yang dipenuhi dengan remaja yang dibesarkan di bawah didikan ibu bapa yang pengasih dan penyayang, serta mengetahui bagaimana membentuk akal serta kebolehan anaknya adalah lebih baik daripada masyarakat yang dipenuhi dengan generasi yang lahir daripada perbuatan zina. Bila mak bapa didik anak-anak dengan penuh kasih sayang, anaknya sudah tentu dia tak sama dengan anak yang terbiar. Kita di Kuala Lumpur berapa ramai anak yang terbiar lahir daripada zina? Berapa ramai kita? Terbiar begitu sahaja, tidak ada bapa, tidak ada orang yang beri kasih sayang. Sekolah pun tak tahu ke mana. Ada kita di Kuala Lumpur ada satu nama tempat sekolah jalinan kasih. Anak-anak yang terbiar kerana tidak ada keluarga, punca daripada berlakunya zina. Maka lahir anak-anak yang rosak, yang tidak memberi nilai kepada masyarakat ini kalau tidak dia ambil perhatian yang sebaik-baiknya. Sebab itulah pihak berkuasa ambil perhatian, ada sekolah jalinan kasih supaya mereka ini tak terus terbiar. Kerana tidak ada keluarga yang menyayangi dan menjaga mereka. Sebab itulah pentingnya perkahwinan ini. Mereka, golongan yang lahir daripada perbuatan zina ini ialah generasi yang terbuang. Mereka tidak pernah mengenali bapa yang mendidik, ibu yang membelai mereka. Mereka dibesarkan dalam keadaan jiwa mereka membenci dan mendendami ibu bapa. Jiwa mereka penuh dengan dendam, benci, perasaan putus asa dan sebagainya. Masyarakat dan manusia seluruhnya, mereka dendam kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana kenapa dia lahir dalam keadaan begini? Walaupun Islam tidak menghukumkan anak lahir daripada zina ini berdosa, anak tidak berdosa, perbuatan dosa itulah ibu bapa mereka. Tetapi oleh kerana lahirnya mereka begitu, maka mereka ini tidak mendapatkan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Perkahwinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia jadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sesiapa yang melalui perkahwinan yang harmoni, dia akan mendapatkan ketenangan. Umpama kita bekerja siang hari, tak sabar nak balik rumah. Balik rumah mendapat ketenangan. Sekiranya kita balik rumah tidak dapat ketenangan, tengok isteri, isteri tengok suami, tidak ada ketenangan, pasti ada sesuatu masalah. Carilah masalahnya, rawatlah masalah itu. Kalau kita rasa nak balik rumah, malas betul nak balik rumah, lebih suka lepak di kedai lagi, tengok bola dengan kawan-kawan ni musim Piala Dunia ni, daripada balik rumah tengok muka isteri, rasa serabut, rasa tak tenang, ada masalah. Carilah masalah apa, rawat masalah itu. Kalau tidak, rumah tangga kita akhirnya akan berkecai, dan matlamat daripada perkahwinan untuk mendapat kebahagiaan tak akan dapat. Berapa ramai orang macam ni? Ramai orang macam ni. Mesti ada kesilapan di mana-mana. Tetapi kesilapan itu tidak sama setiap orang. Setiap pasangan tak tahu di mana, mesti kena cari penyakit dia di mana. Jumpalah pakar-pakar yang boleh tahu penyakit dia di mana. Sama ada penyakit pada isteri, penyakit pada suami, atau penyakit itu penyakit daripada luar yang mengganggu, atau penyakit yang memang dah ada dalam rumah, kita tak tahu. Tapi mestilah dirawat. Kalau dibiarkan begitu, akan rosak rumah tangga kita. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Matlamat perkahwinan tidak akan tercapai. Anak-anak juga akan jadi porak-peranda. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, para jemaah sekalian, kalau ada masalah begitu, pergilah cari orang yang boleh membantu kita untuk mencari masalah, untuk kita merawat masalah kita. Kerana kita tidak tercapai maksud perkahwinan kita, hikmah yang kita nak dalam perkahwinan tidak tercapai. Maka kalau dirawat dan kita bersedia untuk menerima rawatan itu, insyaAllah baik. Tetapi sekiranya tidak bersedia untuk menerima rawatan itu, maka kita akan tak akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang apabila ditegur, mungkin masalahnya pada minda dia, pada pemahaman dia, pada persepsi dia, pada amalan harian. Bila ditegur amalan tak betul yang dia buat, maka dia tak boleh terima. Kalau begitu sikap, dia tak akan jadi baik sampai bila-bila pun. Jadi para jemaah sekalian, untuk tajuk kita ini, hukum, hikmah, nikah, cerai, rujuk. Aku luqau lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan.
2: Rukman Peruski. Secara

0: Bukanlah mahir mendengar lagu, bukanlah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
2: Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Geng Buruh Hantu nampaknya sampai ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu hari ini 19 Julai 2026. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi. Sekejap je waktu berlalu. Sebentar je rasanya. Rasa masih segar lagi saya di sini. Rasa macam tak nak balik. Tapi inilah tugas kan. Selepas ini rakan saya akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Okey. Sampai di sinilah nampaknya tugasan saya. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga dipermudahkan perjalanan anda, selamat sampai ke destinasi. Kepada warga Kuala Lumpur dan sekitarnya, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ada DJ Corner Nasional FM juga di sana. Okey, untuk hari ini disampaikan juga waktu solat subuh hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:59 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insya-Allah. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal undurkan diri dengan serangkap pantun. Indah mentari di waktu pagi, cahaya menyinar seluruh desa. Terima kasih setia menemani. Semoga bertemu di lain masa. Hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Ayo dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, apa khabar? Selang sehari no. Yaya kembali untuk anda. Hari ini hari Ahad, 19 Julai 2026, 4 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus kekal setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Dan juga terima kasih kepada rakan tugas di Nasional FM yang telah bersama dengan anda pukul 7 malam tadi sampai pukul 6 pagi. Dan hari ini 6 pagi, kita ambil balik sampai 7 malam. Setiap hari 13 jam, okay, di Radio Malaysia Langkawi FM. Dan 3 segmen hari ini, seperti biasa, ceria pagi, 6 pagi hingga 11 pagi. 11 pagi hingga pukul 3 petang, activate ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Okey, dan hari ini ada kejutan untuk anda. Apa dia kejutan itu? Sekejap lagi saya kongsikan. Pagi-pagi ini jangan terkejut lagi sangat, kan? Okey, apapun England dan juga Perancis, kita nantikan keputusan sepenuhnya. Tempat ketiga untuk Piala Dunia. Dan masing-masing memang semangat, kan? Semangat sekarang ni. Dan ada yang dah sedih dah, kan? Sedih nak tengok, kan, perlawanan. Tapi apapun, inilah dia, kan? Orang kata perlawanan macam itulah. Ada adat dia, memang menang kalah, kan? Okey, baik. Dan juga untuk makluman kepada anda semua, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM, dan juga muslimin dan muslimat, di mana maksudnya waktu solat subuh sebentar tadi pada pukul 6 pagi, dan selamat menunaikan solat fardu subuh. Juga saya nak kongsikan dengan anda, sebelum itu, waktu pagi ya, tiada hujan ya pagi ni. Dan waktu petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Malam, hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Berhati-hati, walau di mana juga anda berada, pandu dengan cermat dan berhemat.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Assalamualaikum, kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM, ya untukmu.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam kehidupan kita hari ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita senang, kita lupa kepada Allah. Apabila kita timpa musibah, apabila kita susah, kita rajin pula nak pergi sembahyang. Jadi tuan-tuan, tak kena cara lugu tu. Nah, hang senang ke, hang susah ke, solat itu wajib. Dan yang lain, perintah-perintah yang lain. Jagalah Allah dalam keadaan apa keadaan sekalipun. Nah, dalam satu riwayat Tirmizi, maksud daripada hadis ini, kenali Allah ketika senang. Maknanya hang senang ataupun hang susah, hang pun nak kenal Allah.

cuba kita bayangkan, adil ke tak? Sedangkan Allah Ta'ala beri rezeki kepada hang. Hang semayang kau, hang tak semayang kau, Allah bagi. Pasal apa kita ini susah baru nak cari Allah, senang lupa kepada Allah? Nah, tak kena. Kena kita kena ubah cara tu kalau kehidupan kita nak berjaya. Dan kata apa lagi? Allah akan kenal kamu ketika susah. Apabila kita dalam keadaan susah, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan, tuan-tuan. Kalau kita tidak mengenali Allah, time senang, time susah, memang Allah Ta'ala akan abaikan kita. Masa itulah kita nak menyalahkan takdir kita. Mana tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah? Firman Allah daripada surah Al-Baqarah kata apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, aku akan ingat kepada kalian. Itu kita lah. Ingatlah aku, ingatlah kepada Allah, Allah Ta'ala akan ingatkan kita. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang berilmu dan beriman, dia tidak lalai. Dia tidak lalai. Dia senang ke, dia kaya ke, dia susah ke, tetap dia akan mengutamakan Allah nombor satu. InsyaAllah. Nah, jadi kita termasuklah di dalam golongan yang sentiasa menjaga Allah. Mudah-mudahan. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948, yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bi'amal wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bistashhad 'ala ardi, damut 'ala ardi. Baruhna yani bamutna.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minda positif bertemu lagi. Pada kali ini saya Ustaz Kazim Ilyas akan membawakan kepada anda satu perangai manusia kan, suka meminjam. Orang kita kata suka minjam, suka berhutang. Suka berhutang tak apa Ustaz. Oi, hutang tak erti nak bayar ni. Tu yang mak ngah melah marah dengan ni Ustaz. Oi, rasa tak tahu asal dia main hutang. Asal hutang tu dia main lah Ustaz. Oi, ini perangai setengah daripada kita. Waktu dapat gaji ni ambo action ke main. Main tengah bulan, main hujung bulan, main duk berdempek dengan kita. Mailah duk merendek dengan kita ni lah, buat muka toya dengan kita ni, nak pinjam duit hak dulu pun tak bayar lagi hutang Ustaz. Oi, jadi kita nak buat macam mana Ustaz orang lagu ni? Bila sebut macam ni tuan-tuan yang saya hormati, kita positifkan. Ya, kita positifkan diri kita. Memang ada orang yang memang suka berhutang. Memang perangai dia ialah suka berhutang. Yang kedua, bila sekali kita bagi pada dia, kita bagi hutang pada dia dan dia tak bayar hutang kepada kita, simpan. Sebab itu ingat, tulis hutang-hutang ni. Bila dia tak bayar, dia tak ingat, tuan-tuan cuma perlu ungkitkan balik. Macam mana aku nak bagi hutang kat hang? Hutang hang lepas hari depuan tak bayar lagi. InsyaAllah tuan-tuan, dia takkan lagi minta hutang pada kita. Yang ketiganya, kita doakan kepada dia supaya dia dimurahkan rezeki, supaya dia dapat membayar hutang-hutang kita dan hutang-hutang orang lain. Yang keempat, tuan-tuan, kita tolong orang macam ini. Mungkin dia tidak reti menguruskan keuangan dia, dia tidak pandai menguruskan keuangan dia, sehingga dia menyusahkan orang lain. Dan bagi yang suka berhutang, ingat, kalau anda suka berhutang dan tak pandai bayar hutang, anda adalah orang yang tidak digemari di dalam kelompok kawan-kawan dan masyarakat anda. Jadi pandai-pandailah menggunakan wang, pandai-pandailah menguruskan wang. Janganlah asyik berhutang, dan kalau nak berhutang pun bayarlah. Jangan tak bayar-bayar. Tepati janji anda untuk bayar hutang. Jangan dibeban dan dikejar dek hutang. Tidur malam tak boleh bang. Kita jumpa lagi. Salam daripada saya Ustaz Kazim Ilyas, Minda Positif.
2: Minda Positif ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar, keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga, khazanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, untukmu, 6.34 minit pagi dan selamat pagi ya kepada anda yang baru bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM, dan terima kasih kerana memilih Langkawi FM. Okey, England 4, Perancis 3. Waktu yang sangat mendebarkan. Okey, kita nak tahu keputusan untuk tempat ketiga Piala Dunia 2026. Okey, dan jangan lupa malam esok, bukan malam esok lah. Malam ni pukul 3 pagi, malam ni kena tunggu dah. 3 pagi akan berlangsungnya perlawanan antara Spain dan juga Argentina. Ha, itu dia, nantikan. Dan jangan lupa yang mana yang nak tonton, jomlah tonton ramai-ramai kan. Okey. Jadi nak habaq bagi gegarkan dataran Lang ya, pada malam penentuan juara dunia bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jom. Okey. Jadi Langkawi FM, Radio Television Malaysia RTM dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Langkawi LADA menjemput ya seluruh warga Langkawi dan pengunjung untuk bersama-sama memeriahkan tayangan skrin gergasi final Piala Dunia 2026. Okey. Dalam suasana penuh semangat kesukanan santai dan mesra keluarga. Okey. Yang mana kami semua yang mana yang terlibat akan berkumpul juga 9 malam sampai pukul 6 pagi. Ha, okey, hari ini. Jangan lupa. Dan juga anda boleh bawa tikar atau kerusi piknik. Oh, kerusi healing-healing tu. Okey, bertempat di dataran Lang Langkawi. Okey. Baik, selain menyaksikan aksi final Piala Dunia FIFA 2026 ni di skrin gergasi, anda juga boleh menikmatilah suasana santai bersama keluarga dan rakan-rakan di kawasan ikonik dataran Lang. Jadi jangan lupa pakai jersey pasukan pilihan anda dan sama-sama kita meriahkan malam final dengan semangat sporting, hormat menghormati serta fair play. Tak kiralah siapa pilihan anda, yang penting kita bersatu meraihkan sukan yang menyatukan dunia. Tu dia, satu skrin, satu sorakan, satu semangat. Jom ramai-ramai ke dataran Lang.

demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafika Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: Ceria Pagi.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan Curaçao akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia?
0: Itu dia dari bawah. Aku jalan pelan-pelan. Ah, begitu. Okey, baik. Waktunya untuk recap peristiwa yang dimuat naik di berita harian online. Kita ada kepala air jenazah Atikah sepupu selamat dikebumi dalam satu liang. Jitra jenazah dua mangsa lemas di pusat peranginan Sungai Sedim dekat Kulim semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Palas semalam ya. Dan jenazah Nur Atikah Abdullah 28 dan sepupunya Muhammad Aris Daniel Mak Razi yang berusia 3 tahun dikebumikan dalam satu liang pada jam 5.30 minit petang. Terdahulu jenazah kedua-dua mangsa dibawa ke Surau Kampung Palas sebaik selesai bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alusar untuk disembahyangkan. Hampir 200 orang menghadiri pengebumian jenazah terdiri dari ahli keluarga dan rakan. Dalam kejadian semalam yang mana pada 17 Julai, tiga maut selepas dihanyutkan arus deras ketika kepala air melanda Sungai Sedim. Nur Atikah datang ke pusat peranginan Sungai Sedim itu bersama kira-kira 15 ahli keluarga termasuk ibu bapanya, dikatakan sempat menyambut hari lahir anak tunggalnya, Nur Atia Sofia Syazwan yang berada di situ sebelum kepala air berlaku sekitar 2 petang. Dan kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham, Allahyarhamah Atikah dan juga salam takziah buat keluarganya. Baik, seterusnya pelajar retak buku lali kaki dakwa dibuli diperas ugut rakan sekelas. Kangar, tiga pelajar lelaki tingkatan 1 ditahan selepas disyaki membuli dan memeras ugut rakan sekelas sehingga mangsa retak bulu buku lali kaki kiri dalam kejadian di sekolah menengah pada Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata, kejadian itu terbongkar selepas ibu mangsa yang berusia 39 tahun tampil membuat laporan polis berhubung insiden menimpa anaknya pada jam 11.27 minit malam hari yang sama. Dan katanya wanita yang bekerja sebagai pembantu kafe itu pada mulanya dihubungi guru kelas pada jam 12.28 minit tengah hari yang memaklumkan anak lelakinya berusia 13 tahun cedera dan tidak boleh berjalan akibat tergelincir ketika mahu masuk ke dalam kelas. Wanita itu kemudian pergi mengambil anaknya pada jam 1 tengah hari untuk mendapatkan rawatan di Hospital Tuanku Fauziah HTF dan doktor mengesahkan mangsa mengalami keretakan di bahagian buku lali kaki kiri akibat terjatuh. Bagaimanapun, ketika berada di hospital pada sebelah malamnya, remaja itu mendedahkan perkara sebenar bahawa dia menjadi mangsa buli sejak beberapa bulan lalu. Kemuncaknya adalah pada hari kejadian apabila mangsa mendakwa ditendang, dipukul dan dibaling dengan 2 tong sampah besar pada bahagian badan serta kepala, malah turut diludah. Dan Yusharifuddin berkata ketiga-tiga suspek yang juga rakan sekelas mangsa turut didakwa bertindak memeras ugut dengan meminta wang belanja hariannya. Akibat insiden yang berlanjutan sejak sekian lama, mangsa trauma dan tidak pernah menceritakan kejadian berkenaan kepada pihak sekolah mahupun ibunya sebelum ini kerana terlalu takut serta bimbang keselamatannya. Bertindak atas laporan, sepasukan anggota dari bahagian siasatan jenayah BSJD, ibu pejabat polis daerah IPD Kangar berjaya menahan ketiga-tiga suspek yang masing-masing berusia 13 tahun bagi membantu siasatan. Dan kesemua suspek kini direman 2 hari bermula semalam dan juga kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana sengaja mendatangkan kecederaan dan juga Seksyen 507B Kanun Keseksaan. Okey, baik. Dan itu dia antara recap peristiwa yang dimuat naik di Berita Harian Online. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 7 pagi. Kita akan menyambung siar ke Nasional FM untuk utama jam 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan kita masih menantikan antara Perancis dan juga England. French dah 3, England 4. Jadi sepakan penalti sekarang dan gol. Itu dia. Dah gol dah. Okey, untuk England dah jadi 5. England 5, Perancis 3. Jadi nantikan ada sedikit masa lagi. Okey.

0: di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara pertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Hajiabad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lala.
1: Ceria pagi.
2: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
3: Cita kami yang menggulung.

Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Okey, jam yang ketiga untuk ceria pagi. Bukan ketiga, maaf. Jam yang kedua baru. Okey, ceria pagi hari Ahad hari ini, 19 Julai 2026, 4 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Radio Malaysia, Langkawi FM. Itu dia, One Ball, One World, One Team. Dari Samoa Wave untuk lagu FIFA 2026. Yang pastinya sekarang ini kemeriahan yang dirasai, yang anda boleh saksikan di TV OK ataupun Sukan Plus dan juga di RTM Click, yang mana England telah pun menang dengan bergayanya 6-4. England 6, Perancis 4. Begitu. Okey, jadi peminat England boleh renyih dah. Dudia. Okey, dan kita nantikan juga yang mana keputusan untuk final pukul 3 pagi malam nanti. Bukan malam, dah pagi dah lah kan. Tapi tunggu daripada malam. Dan kalau berita tadi kata kat dataran Merdeka kan, meriah kan nanti malam. Dan di Langkawi, jom kita gegarkan dataran Lang pada malam penentuan juara dunia bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Yang mana Langkawi FM, Radio Television Malaysia RTM dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Langkawi LADA menjemput ya semua warga Langkawi FM, Langkawi ya, dan juga pengunjung untuk bersama-sama memeriahkan tayangan skrin gergasi final Piala Dunia 2026 dalam suasana penuh semangat kesukanan santai dan mesra keluarga. Bila malam nanti, 9 malam sampailah 6 pagi. Pakat-pakat tengok dekat skrin besar no, okay? Dekat dataran Langkawi. Jadi tempat duduk ya. Mana-mana pun anda boleh duduk, bawa tikar atau kerusi piknik anda, boleh healing-healing sambil-sambil. Nak minum kopi ke? Boleh bawa kan. Okay. Dan selain menyaksikan juga aksi ini, final Piala Dunia FIFA 2026 di skrin gergasi, anda juga boleh menikmati suasana santai bersama keluarga dan rakan-rakan di kawasan ikonik dataran Lang. Wow. Bolehlah nanti kalau pasangan-pasangan yang baru berumah tangga tu kan. Memang menambahkan lagi kemesraan di sana ya. Ya, di dataran Lang Langkawi. Bawalah keluarga juga. Okey, dan jangan lupa yang mana yang minat Spain, pakailah baju jersey Spain. Yang mana minat Argentina, pakailah baju Argentina kan. Baju jersey pasukan pilihan anda. Jadi sama-samalah kita meriahkan malam final dengan semangat sporting, hormat-hormat, kan, hormat menghormati dan juga fair play, kan. Siapa-siapa pun pilihan anda, yang mana pun, yang penting kita bersatu meraihkan sukan ini yang menyatukan dunia. Jadi satu skrin ya, satu sorakan, satu semangat. Jom ramai-ramai ke dataran Lang.

suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika aja kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semua pendengar Lekawi FM sihat-sihat belaka. Hari ini saya Ustaz Faris Murtada. Saya nak share berkaitan dengan qada dan qadar. Ataupun bahasa hak kita boleh mudah faham ni takdir lah. Okey, bila sebut tentang qada dan qadar ataupun takdir ni, Said Sabiq dia ada sebut dalam kitab dia Aqidah Islam. Bila disebut tentang permasalahan takdir ni, disebut dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-8, wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu itu di sisi Allah adalah ketentuan takdir. Dan Imam Al-Maraghi bila mengulas mengenai ayat ini, dia kata setiap sesuatu mempunyai batas waktu yang telah ditentukan, iaitu tak lebih tak kurang. Bila Allah kata lah, dia tak lebih tak kurang. Dan segala sesuatu diciptakan dengan takdir Allah lah. Disebut dalam surah Al-Hijr yang ayat ke-21, wa in syai'in illa 'indana khazainuhu illa biqadarin ma'lum, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisinya lah, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran yang tertentu. Dan disebut juga dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Jadi kita boleh fahamlah, dia sebut tentang qada, qadar dengan takdir ni, semua benda tu Allah dah tentukan. Bila mana Allah dah tentukan, kita kena terima, kita kena redha. Jangan kita persoalkan kenapalah Allah wujud macam ni. Contohnya anak kita dalam perjalanan nak main rumah kita, kita mak ayah ni excited lah anak kita nak main rumah kita, kita pun masak lah sedap-sedap, kita dah masak dah dia rendang lah, kita dah masak ketupat lah, apa benda lah kita dah masak, nak dijadikan cerita, anak kita accident. Dan accident ni bukan meninggal anak kita je, meninggal sekali nantu kita, meninggal sekali kita punya cucu kita. Jadi kita sedih, kita kata kalaulah aku tak suruh anak aku balik, kalaulah kita dah persoalkan kenapa Allah jadikan anak aku macam ni, dahlah dia satu-satunya anak aku. Kita jangan persoalkan takdir, benda ni Allah dah takdirkan untuk dia meninggal, dia meninggal. Boleh jadi kalau dia tak mai balik kampung ziarah kita pun, dia meninggal juga. Allah dah takdirkan waktu tu adalah waktu dia meninggal. Jadi kita kena terima qada-qadar takdir yang Allah telah ciptakan. Contoh situasi lain, anak kita tengah bawa motor masuk, dia mengalami accident. Bila dia mengalami accident, cacat tangan tak ada ke, kaki tak ada ke, so kita persoalkan lah, kalaulah dia tak ada motor, kenapalah jadikan dia. Kita jangan persoalkan, itu benda yang Allah dah susun takdir Allah macam tu. Ataupun dalam situasi di mana anak kita itu lahir dalam keadaan tidak sempurna, OKU lah kita, bahasa mudah kita, orang kelainan upaya, dia tak jadi sempurna macam orang lain. Anak dia boleh jalan elok, anak kita tak boleh jalan elok. Orang lain anak dia boleh main, boleh cakap elok-elok, anak kita tak boleh cakap elok-elok. Ataupun anak kita buta ke, tak ada pendengaran ke, kita persoalkan, ya Allah kenapalah anak aku macam ni, dah lah aku hidup susah. Jadi kita kena faham benda itu Allah ceritakan ada hikmahnya, ada sebabnya. Kita kena beriman dengan takdir yang Allah dah susun untuk kita. Dan kena ingat, boleh jadi sebenarnya anak yang jadi macam tu ataupun situasi yang berlaku dekat kita macam tu, itu adalah cara Allah nak ampunkan dosa kita dan cara untuk Allah permudahkan jalan kita ke syurga. Kalau kita sempurna semuanya, mungkin kita akan riak, kita akan takbur. Jadi bila Allah uji kita, Allah berikan kita kesusahan, Allah berikan keadaan-keadaan yang mana kita rasa berbeza dengan orang lain, kita kena accept ataupun kita kena terima takdir yang Allah susun tu. Disebut macam surah Al-Qamar tadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu ada takdirnya. Jadi ada benda hak kita boleh ubah. Contohnya kita ni asalnya miskin, kita boleh ubah takdir kita jadi kaya. Kita kena rajin lah. Itu jangan salahkan Tuhan, oh ni Allah dah ciptakan aku miskin. Jangan salah faham lah. Itu benda boleh ubah. Tapi ada benda hak tak boleh ubah. Benda tak boleh ubah ni benda hak memang Allah ciptakan macam tu. Contoh macam tu lah, macam saya cerita tadi, lahir-lahir anak dah OKU, dia terima je lah, kita tak boleh nak ubah. Ataupun kematian, bila mana Allah kata datangnya kematian, mati, kita tak nak ubah. Jadi beriman dengan qada dan qadar ini adalah salah satu rukun. Kita kena ingat, kita kena beriman dan kita kena redha. Sampai situ saja ya saya punya tazkirah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas. Madani. Ceria pagi.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika acara, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal.
1: Tak bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji.
0: Dan Aisyah Rekno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Ceria Pagi, Activate. Ekspresi. Langkawi FM.
3: Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, masanya sekarang ni 7.44. Okey, minit pagi dan juga pastinya saya nak kongsi dengan anda untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ini. Okey, baik. Dan hari ini 19 Julai 2026, 4 Safar 1448 Hijrah, hari Ahad. Waktu pagi tiada hujan, waktu petang ribut petir di kebanyakan tempat, waktu malam hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Tapi ada kawasan yang dah hujan katanya. Lebat juga. Sebab itulah katanya kalau di Langkawi ni dia macam orang kata apa, cuaca yang mana magic. Tu dia ajaibnya kan. Sebabnya boleh jadi separuh-separuh pun ada. Satu tempat dia boleh hujan, satu tempat dia cerah. Sekejap lagi dia jadi macam orang kata sempadan juga. Begitu hebatnya kuasa Tuhan kan. Okey, jadi anda yang memandu berhati-hati. Sebelum keluar rumah jangan lupa baca doa, periksa kenderaan anda. Okey, check semualah kan. Seelok-eloknya, sebaik-baiknya dan juga bawa tu berhati-hati dengan berhemah ya. Dan ingatlah orang yang tersayang. Okey, baik, kita nak layan lagu Golden. Ini dia dari Huntrick.

Yeah, who will win? Okay, Spain melawan Argentina. Nantikan, okay, yang mana yang nak tengok dekat rumah pun boleh. Kalau kata contoh hampa nak ramai-ramai kan, memeriahkan lagi kan suasana, boleh mai dataran lang malam nanti. 9 malam sampai pukul 6 pagi, kita semua yang mana yang terlibat di Langkawi FM akan berada dengan anda malam nanti. Okay, dan juga di dataran lang tu tempat duduk adalah percuma lah. Tak kena bayar. Okey, jadi bawa lah kan. Bawa sendiri tikar ataupun kerusi healing anda tu. Ataupun apa jua yang nak lapik kan. Tapi janganlah kan buang sampah merata. Kalau boleh tu elakkanlah bawa surat khabar nak lapik kan untuk duduk apa semua. Sebab lagi dia jadi sampah. Okey, jadi datang ramai-ramai 9 malam nanti bersama dengan Langkawi FM dan juga Lembaga Pembangunan Langkawi Lada. Ini kerjasama berdua. Tu dia berkolaborasi yang mana menjemputlah semua anda warga Langkawi untuk sama-samalah kita tonton ya di skrin gergasi untuk final Piala Dunia FIFA 2026. Pakat main ramai-ramai. Satu skrin, satu sorakan, satu semangat. Tu dia, satu jiwa, sejuta sorakan. Okey. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 8 pagi. Nak tahu tak? Tapi sebelum itu dengarkan dulu ini dia. Lagu yang mana kita dengar kan semakin berdebar-debar nak tahu siapa yang akan mengungguli Piala Dunia kali ini.

0: Dengarkan pilihan antara bangsa yang terbaik.
1: Yang kami FM, yang untukmu.
2: Media sosial ni banyak Ibra. Ada yang bawa manfaat, ada juga yang banyak mudaratnya. Mak ayah, pastikan kita didik anak kita cara untuk manfaatkan media sosial ni. Jangan bagi mereka bebas melayari media sosial tanpa ilmu dan panduan. Bahaya tau.